Karima Pamulana. Sampai Sufu Sarara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada hari Selasa memicu kepanikan di berbagai wilayah termasuk di RSUD Torabelo, Kabupaten Sigi. Guncangan kuat membuat pasien, keluarga pasien hingga tenaga kesehatan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sebagai langkah cepat mengantisipasi potensi bahaya, pihak rumah sakit segera mengevakuasi sejumlah pasien yang berada di instansi gawat darurat IGD ke area parkir di depan gedung. Evakuasi dilakukan saat gempa mengguncang dan dirasakan cukup kuat oleh masyarakat. Dari video dan foto yang beredar di masyarakat, terlihat suasana evakuasi berlangsung dengan cepat namun tetap terkendali. Momen yang menyita perhatian adalah proses penyelamatan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Bayi tersebut berhasil dievakuasi keluar dari gedung RSUD Torabelo dan mendapat perawatan darurat di area terbuka. Kareba Kaufuna. Timnas Prancis menang 3-1 atas Signal dalam laga pertama grup pertama Piala Dunia 2026 yang berlangsung di MetLife Stadium. Amerika Serikat pada hari Rabu 17 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Les Bleus, julukan timnas Prancis, dicetak Kylian Mbappe pada menit 66,90+6 dan Bradley Barcelona 82. Sementara itu gol tunggal Senegal dicetak Ibrahima Baye pada menit 85. Berkat kemenangan ini, timnas Prancis kukuh di puncak klasemen grup 1 dengan 3 angka, sedangkan Senegal berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti Uvalu. Yaku Warni Popiafai Kami Pancili, Ri Kariba Salia Tinti Sasio.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gak anak saya ITOC.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai subuh Sararaku, pura-pura sahabat budaya. Ya, sarapan Uvempoi pada pagi hari ini. Ya, topik kita ini berkaitan dengan bencana ya. Kemarin ada gempa magnitudo 6,7. Nah, ini cukup kencang ya. Dan juga banyak yang terdampak, diantaranya ada rumah, apalagi di Kabupaten Sigi. Nah, sangat terdampak sekali ya. Topik kita gempa magnitudo 6,7 guncang Kota Palu. Sebentar juga nanti pada pukul 9 saya akan hadirkan narasumber by phone dari akademisi dan juga peneliti kebencanaan UNTAD ya, Bapak Abdul Haris ya. Dan baik sahabat budaya, berbicara tentang gempa. Nah, kalau kita lihat di postingan media sosial, banyak sekali kita melihat ya informasi-informasi terkini dan teraktual ya mengenai bangunan-bangunan, begitu juga bagaimana keadaan masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi, di Kota Palu. Ya, memang cukup memprihatinkan ya. Kita tahu bahwa Sulawesi Tengah ini diguncang gempa bumi tektonik kemarin ya. Kita pun turut merasakan dan teringat tahun 2018 ya. Dan baik, kita berharap mudah-mudahan semuanya aman-aman dan terkendali. Ada di beberapa daerah seperti di Parigi Motong, ada beberapa juga terdampak di Palolo, ya, Sigi, bahkan di Kota Palu sendiri. Maka dari itu namanya bencana alam, kita tidak mengetahui. Iya, yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan juga menyelamatkan diri ya. Dan baik sahabat budaya, kedalaman gempa yang relatif dangkal, nah ini menyebabkan guncangan kuat di permukaan dengan intensitas diperkirakan mencapai 8 MMI di wilayah terdekat dari sumber gempa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan adanya gaya renggangan yang kerak bumi yang membuat salah satu blok bantuan turun relatif terhadap blok lainnya. Karakteristik gelombang seismik juga mengidentifikasikan bahwa gempa tersebut murni berasal dari aktivitas tektonik.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Baik, sampai suhu sararaku pura-pura sahabat budaya, Kumyu masih mendengarkan Perempat RRI Palu. Dan baik, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkini dari rekan Mipta ya, Gubernur Sulawesi Tengah bersama OPD terkait berangkat menuju Kabupaten Sigi untuk memantau kondisi terkini pasca gempa 6,7 SR. Ya, rekan Mipta, silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih rekan Warni dan pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama rekan Susatya Kataba dan tim reaksi cepat BPBD Parigi Mutong dalam perjalanan bersama tim dari Gubernur Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi untuk meninjau langsung lokasi yang terdampak gempa 6,7 skala Richter yang melanda Kabupaten Sigi dan Sulawesi Tengah pada siang kemarin. Dan seperti yang kita ketahui bersama pendengar bahwa Kabupaten Sigi merupakan daerah yang paling terdampak akibat gempa tersebut, dan sampai saat ini dilaporkan satu orang telah meninggal dunia akibat gempa 6,7 skala Richter kemarin. Dan sebelum berangkat ke Kabupaten Sigi tadi, Gubernur Sulawesi Tengah bersama seluruh OPD terkait, juga instansi-instansi terkait baik dari TNI, Polri, dan tim medis telah melakukan rapat bersama dan sarapan bersama untuk memastikan kesiapan dari tim menuju Kabupaten Sigi. Dan sampai saat ini kami tengah dalam perjalanan bersama seluruh tim untuk meninjau langsung wilayah di Kabupaten Sigi yang terdampak bencana, dan kami akan melaporkan lebih lanjut terkait perkembangan dari kunjungan tim Gubernur Sulawesi Tengah. Dan Gubernur Sulawesi Tengah juga berencana akan menyerahkan genset di Kabupaten Sigi karena beberapa daerah dilaporkan mengalami lampu padam akibat gempa tersebut. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan saat ini, dan kami akan melanjut melaporkan perkembangan dari kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.
0: Baik, terima kasih rekan Mipta yang melaporkan secara langsung ya keberangkatan Gubernur Sulawesi Tengah bersama OPD terkait menuju Kabupaten Sigi untuk memantau kondisi terkini pasca gempa kemarin 6,7 SR. Ya, Kumyu masih mendengarkan Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasangkari 97,5 MHz.

Romeo sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Libro 4 RRI Palu, suara budaya Tampasanggani.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjemuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjauhuna, karena gana saya itu oke.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat budaya, ya. Seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Kumio, sarapan Uvempoi. Nah, ini berkaitan dengan topik kita gempa ya, gempa magnitudo 6,7 guncang Kota Palu dan sekitarnya. Nah, kemarin kita merasakan ada yang trauma berat ya, karena mengingat tahun 2018 lalu. Kalau Komio tidak merasakan ya, apalagi masyarakat luar ya, beda. Bagaimana orang bilang kenapa traumanya masih lama? Iya, namanya orang trauma karena mengingat kejadian tahun 2018 ya. Bagaimana kita merasakan ya, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi gempa-gempa besar. Masih ada susulan-susulan kecil-kecil terkadang. Nah, ini membuat spot jantung juga, sahabat budaya ya. Kita hidup di patahan Palu Koro. Jadi kapanpun bencana itu ada, namun bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, mawas diri, banyak berdoa supaya kita terhindar yang namanya dari bencana, sahabat budaya. Dari Badan Klimatologi dan Geofisika mengaitkan gempa ini dengan sesar Sausu, meskipun sesar tersebut lebih selama ini dikenal sebagai sesar geser. Sesar ini memiliki panjang segmen sekitar 31 kali 18 km dan ini merupakan salah satu struktur aktif penting yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, meski demikian sahabat budaya, para ahli mengatakan bahwa sesar di alam dapat mengalami kombinasi pergerakan. Sesar geser tetap bisa memiliki komponen vertikal sehingga kemunculan mekanisme sesar normal pada gempa ini masih dimungkinkan dalam sistem sesar Sausu. Lokasi gempa berada di titik jauh dari zona Palolo Greben. Nah, kawasan renggangan kerak bumi yang mendukung terbentuknya sesar normal. Ya, kemarin memang kalau saya lihat di postingan media sosial ya, banyak masyarakat yang memposting kejadian-kejadian bangunan, bahkan ada gereja, dan ada juga saya lihat masyarakat yang ini ya terluka. Nah, ini akibat gempa sebagian besar di wilayah Palolo ya, daerah Sigi. Nah, begitupun di Kota Palu, ada gedung, ada juga rumah makan, dan ada juga seperti hotel yang terdampak, bahkan aula kampus Untan ya. Dan begitu juga ada kita melihat menonton juga patahan-patahan jalan poros Napu. Nah, itu juga akses yang tidak bisa dilalui sampai sekarang. Dan kalau kita baca tadi di salah satu media cetak di Sausu juga ya, Malakosa ya, Parimo, ada beberapa titik yang terdampak. Ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi dan juga kita berharap semuanya baik-baik ya, sahabat budaya.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Dua, pendengar, Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari raya istimewa bagi umat Hindu karena di mana Hari Raya Galungan jatuh pada setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Dan Hari Raya Galungan ini istimewanya yakni umat Hindu melaksanakan persembahyangan bersama di rumah dan dilanjutkan dengan persembahyangan di Pura Agung Warnakerta Jagannatha Kota Palu atau pura yang ada di daerahnya masing-masing. Pendengar, dalam Dharma Wacananya Imade Soekarto menyampaikan bahwa pelaksanaan Hari Raya Galungan ini untuk meningkatkan srada dan keimanan umat Hindu dalam perayaan Hari Raya Galungan. Dan tidak lupa juga Pendharma Wacana tadi, bahkan panitia juga menekankan terkait dengan mitigasi bencana, di mana Selasa kemarin 16 Juni 2026 Kota Palu dan sekitarnya dilanda bencana gempa bumi dengan magnitude 6,7 skala Richter. Dan ini diharapkan umat Hindu yang bersembahyang di Pura Agung Warnakerta Jagannatha Kota Palu ini memiliki kesiapsiagaan dan nantinya dapat melakukan upaya-upaya mitigasi begitu ketika terjadi bencana. Dan pendengar, saat ini di Pura Agung Warnakerta Jagannatha Kota Palu masih akan berlangsung persembahyangan sesi 2 di mana umat Hindu sudah memasuki utama mandala dan dilanjutkan dengan persembahyangan dan dipimpin oleh para pinandite. Diharapkan di Hari Galungan ini umat Hindu tetap waspada karena kita berada pada daerah yang rawan terhadap bencana. Demikian rekan Warni, kembali ke Anda di studio.
1: Terima kasih rekan Ketut yang melaporkan ya perayaan Hari Raya Galungan khususnya umat Hindu dimanapun berada. Selamat Hari Raya Galungan. Dan baik, Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu dan kita melangkah di acara Sarapan Uvempoi. Kareba Pamulana, sampai Sufu Sarara, gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Sigi dan Kota Palu pada hari Selasa 16 Juni 2026 memicu sejumlah dampak kerusakan di beberapa titik. Sementara proses pemantauan dan juga pendataan terus dilakukan oleh pihak terkait. Berdasarkan informasi yang diterima salah satu media cetak, longsor terjadi di kawasan Gunung Noki Lalaki. Sejumlah rumah warga di sekitar lokasi juga dilaporkan roboh akibat guncangan kuat tersebut. Di Kabupaten Sigi, kantor bupati yang berada di Desa Bora turut mengalami kerusakan. Kareba Kaufuna, terjadi di dua laga Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada hari Selasa 16 Juni dini hari waktu Indonesia Barat, dua kandidat juara Piala Dunia 2026, Timnas Spanyol dan Timnas Belgia kompak gagal menang. Banyak laman statistik memprediksi Timnas Spanyol akan menang telak atas Cafe Verde sebab Timnas Spanyol yang bertabur bintang hanya akan bersuara Cafe Verde yang berstatus tim debutan. Namun status debutan itu membuat Cafe Verde gentar terhadap skuad La Fruya Roja, julukan Timnas Spanyol. Sepanjang laga yang digelar di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Amerika Serikat, Cafe Verde terus-terusan dikurung tim Spanyol. Sampai Sufu Sarara Vesiamo Kariba Salia Tinti Sasio Yakuani Popia Fe Kami Panjili Ri Kariba Salia Tinti Sapulo.

0: Sampai Sufu Sararako, pora-pora, sahabat budaya, kita melangkah di acara sarapan Ufempoi. Topik kita, gempa magnitudo 6,7 guncang Kota Palu. Dan ya sahabat budaya, ini beberapa, ya kemarin ya, masyarakat Kota Palu sejumlah wilayah tengah dikejutkan oleh guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7. Guncangan yang cukup kuat tersebut sempat membuat warga dan kita merasa panik ya, bahkan berhamburan keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, meski demikian, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam khususnya gempa bumi. Sebagai daerah yang berada di kawasan cincin api Pasifik, ya, Sulawesi Tengah memang memiliki tingkat kerawanan terhadap aktivitas gempa bumi. Karena itu pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, hingga informasi kebencanaan yang benar menjadi sangat penting untuk terus disosialisasikan. Dan sebentar juga nanti saya akan terhubung dengan akademisi peneliti kebencanaan UNTAD Palu, Bapak Abdul Haris ya. Kemudian juga yang mau bergabung kita beri kesempatan di layanan telepon 421621 dan juga di 0811 456 0375. Ada yang bergabung, kita coba menyapa. Halo, selamat pagi sarapan Ufempoi.
1: Selamat pagi Mbak Awarni.
0: Ya Pak Budi, silakan. Ini ya, berkaitan dengan gempa kemarin yang kita rasakan ini.
1: Iya Mbak Awarni, kami juga merasakan seperti itu. Jadi kami coba nanti tolong ditanyakan. Yeah. Putus-putus dia nih di radio.
0: Putus-putus.
1: Iya. Coba nanti minta tolong ditanyakan kepada narasumber.
0: Iya. Yeah.
1: Ini kita ini Mbak Warni, mungkin termasuk Mbak Warni tidak belum mendapatkan informasi. Di wilayah-wilayah, semua wilayah kita ini, mana tanahnya yang keras, mana yang banyak bebatuannya, mana yang tanahnya lembek, mana yang tanahnya mudah longsor. Kan ahli-ahli di pemerintahan itu kan sudah lengkap itu Mbak Warni. Tapi kita tidak, banyak yang tidak mendapatkan asupan informasi terhadap lokasi. Oh, ini boleh dibangunkan rumah ini di wilayah ini. Dia punya tekstur tanah itu mampu menahan misalnya gempa sampai 10 skala Richter misalnya. Belum ada kita informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi saya pindah di telepon yang satu Mbak Warni ya.
0: Iya, boleh-boleh. Ya, baik, ya. Saya tutup dulu ya Pak Budi.
1: Iya, iya.
0: Oke, silakan Pak Budi bergabung di, waduh, mohon maaf ya, karena, ya penyiarnya maklum ya, karena flu berat. Ya siaran kita juga, kamu dapat saksikan di channel YouTube-nya Perempat RRI, TikTok-nya Perempat RRI Palu. Halo, selamat pagi Pak Budi.
1: Saya lanjutkan.
0: Oke, silakan.
1: Gempa ini apa yang harus kita persiapkan Bawarni? Yang pertama, sebelum membangun rumah, cek dulu itu lokasi apakah berdekatan dengan berkaitan dengan nanti kalau airnya mengalir itu bisa kena longsor, kemudian tanahnya, tekstur tanahnya lembek ketika digoyang gempa, mudah runtuh. Kan di Jawa itu kan sudah banyak itu tanah bergerak itu Mbak Warni.
0: Yeah.
1: Mbak Warni sudah lihat kan?
0: Di mana ini?
1: Ya di Jawa itu.
0: Oh iya iya.
1: Banyak sekali itu di media nasional itu. Mm-mm. Tanah bergerak, rumah terbelah akibat tanah bergerak. Nah itu kan masyarakat kan tidak mendapatkan asupan informasi terhadap tanah itu bagi apa. Akan ada ilmunya semua itu Mbak Warni. Karena saya pernah lihat gitu, waktu kita belajar SD itu lapisan tanah itu mulai dari di atas, kemudian ada bebatuan, ada pasir, ada dan seterusnya ke bawah. Nah itu kan tidak mendapatkan informasi, mestinya kan negara ini kan melayani hal-hal seperti itu juga. supaya masyarakatnya ketika terjadi gempa tidak terperosok itu dia punya rumah, Mbak Warni. Iya, coba lihat dia, Mbak Warni. Saya kan di Perumnas, Mbak Warni, di Balaroa.
0: Oh iya, iya. Ya.
1: Jadi di sana itu saya dapatkan informasi dari warga, dari RT RW di situ. Dulu itu memang Perumnas itu tempat yang sangat berair itu dulu wilayahnya itu. Apa tanaman apa namanya itu yang banyak airnya itu. Kemudian lantaran dibeli oleh pengembang. Nah ini kan tidak ada pengawasan, Mbak Warni. Dibeli oleh pengembang. Setelah dibeli oleh pengembang, ditimbunlah itu, ditimbun pakai dedaunan daun itu sendiri, kemudian ditutupi dengan bahan-bahan dari kelapa, batang kelapa, kemudian baru ditimbun dengan pasir dan batu. Itu pun timbunannya itu tidak memadai, saya dengar. Saya dengar informasi tidak memadai. Nah terbukti ketika gempa, Mbak Warni, mudah sekali itu longsor. Dan tanahnya itu ketika semakin ke dalam, semakin semakin bapece, itu bahasa-bahasa Palunya itu, semakin lembek. Nah itulah yang dan saya waktu gempa itu saya masuk di dalam situ melihat lokasi itu betul-betul di wilayah itu yang namanya Perumnas itu. Tanah, tekstur tanahnya itu memang tidak layak untuk ditempati, dibangunkan perumahan. Nah itu mestinya ada informasi seperti itu. Kan ada alat sekarang itu, Mbak Warni. Ada alat itu kalau ditusuk di tanah, diketahui itu, oh nilai logamnya, nilai ininya, kadar ininya, kadar itunya, itu ada itu. Nah, mestinya ada informasi di radio-radio, di televisi, di media sosial. Mestinya ada informasi itu. Kemudian, Mbak Warni, ketika gempa itu pasti terjadi mati lampu. Mati lampu ini banyak terjadi gara-gara disebabkan oleh gempa yang besar. Nah, persiapan-persiapan kita itu kan pertama kita harus punya... Setidaknya punya solar panel, Mbak Warni. Ada solar panel, ada aki, kemudian ada alat pengaturan digital untuk memanage ketika kelebihan daya dan kekurangan daya. Kemudian ada senter juga kita siapkan, senter dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian makanan juga, makanan yang siap saji, kemudian... Mbak Warni masih ada?
0: Masih ada?
1: Iya. Kemudian makanan yang siap saji, makanan yang lama kadaluarsanya. Kemudian air juga harus disiapkan. Kemudian juga Mbak Warni, titik kumpul kita ini juga harus ada. Di mana tempatnya? Iya, banyak titik plat-plat itu, pamflet-pamflet yang ditanam oleh pemerintah, itu banyak hilang dicuri oleh pencuri-pencuri ini, dicuri. Sehingga banyak yang hilang itu, Mbak Warni. Arah petunjuk itu. Karena
0: jalur
1: karena
0: evakuasi.
1: Iya, jalur evakuasi itu. Banyak yang hilang. Kenapa banyak hilang? Karena dia terbuat dari besi, kemudian terbuat dari aluminium. Nah itu mereka timbang itu, Mbak Warni. Nah sebaiknya diganti plastik saja, Mbak Warni. Plastik plaknya itu. Nah kemudian sebaiknya juga kita ini banyak aplikasi tentang BMKG. Kan ada aplikasi untuk di HP kita ini, kan semua manusia ini kan sudah ada HP, bahkan 2-1 orang HP-nya biasanya kebanyakan. Nah, ada aplikasi tentang BMKG, kemudian ada aplikasi tentang gempa. Itu mestinya di download itu. Kalau bisa yang berbayar, karena yang gratis itu sensitivity-nya itu kurang, Mbak Warni. Kalau yang berbayar itu sensitivitasnya kuat, keras, kuat. Nah, kemudian yang terakhir, kalau tidak ada solar panel, Mbak Warni, biasanya, cuma memang yang kita alami 2018 lalu itu bensin susah Mbak Warni. Nah, bensin susah. Salah satu memang jalan-jalan keluarnya itu adalah solar panel, aki. Belilah itu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah, karena kita ini kan memang wilayah gempa Mbak Warni.
0: Iya.
1: Nah, kemudian mobil juga sebaiknya mobil, motor, ya sebaiknya diisi full.
0: Isi memang.
1: Kemudian
0: yang kemarin pun terjadi antrian ya.
1: Iya. Mm-hmm. Nah, sekarang ini kan dengan naiknya Pertamax itu orang-orang banyak melari ke subsidi. Itu yang membuat juga khawatir kita. Dan juga kalau bisa motor itu, mobil diisi penuh, kemudian dihadapkan menghadap keluar Mbak Warni.
0: Supaya jangan begitu gempa
1: supaya cepat
0: start,
1: meluncur.
0: Ya.
1: Kemudian Mbak Warni surat-surat penting disatukan. Kalau bisa di laminating semua. Supaya kalau ketika terkena air dia tidak rusak Mbak Warni.
0: Betul.
1: Menyusahkan masyarakat ketika mau mengurus kembali. Jadi di laminating, disatukan surat-surat pentingnya, kemudian harta benda yang bisa dibawa. Kemudian persiapan bagi orang yang punya mobil, dipersiapkan di mobilnya memang mungkin ada alat-alat masak, ada semua peralatan-peralatan yang diperlukan ketika terjadi gempa yang kita tidak inginkan Mbak Warni.
0: Iya,
1: mudah-mudahan masyarakat ini kemudian jauhi kaca Mbak Warni. Ini kan di kantor Sigi saya lihat ini ada postingan. Itu katanya pecah itu berhamburan itu Mbak Warni, kaca di kantor Bapak Rida ya kalau tidak salah. Nah kemudian jauhi kaca, baik kaca tempat kita bercermin biasa, dari tempat tidur. Kemudian biasanya ini saya juga bingung ya, kenapa terlalu doyan dengan kaca kita ini. Padahal pengganti kaca itu sudah banyak Mbak Warni. Pengganti kaca itu sudah ada mika, sudah ada akrilik yang bisa menggantikan itu. Nah, kayak kaca ini kan berbahaya karena ketika dia pecah kena kita, pasti sobek itu.
0: Iya.
1: Sobek kita punya jasad ini. Akan besar ruginya daripada diri kita ini Mbak Warni. Jauhi kaca itu. Itu kaca. Kemudian kita tidur, kebanyakan orang tidur itu suka sekali dekat dengan kaca. Sementara gempa itu bisa memecahkan kaca Mbak Warni.
0: Iya.
1: Terbukti banyak dilihat di postingan-postingan itu. Nah, kemudian pintu, sebaiknya pintu kamar itu jangan dicabut kuncinya.
0: Nah.
1: Kan ini yang terjadi di Perumnas ini Mbak Warni. Sebaiknya kunci itu jangan dicabut kuncinya, atau ketika tidur itu mungkin jangan dikunci. Nah, boleh dikunci tapi slot kecil saja, jangan dikunci kemudian ada dicabut kuncinya, nanti susah ketika mati lampu kan bingung carinya. Dan juga di Perumnas itu Mbak Warni banyak orang tidak bisa keluar dari rumahnya karena rumah dikunci, hilang kuncinya, susah dicari, mati lampu. Senter juga tidak disiapkan pada saat, makanya ketika tidur Mbak Warni, senter itu harus berada di samping kita.
0: Betul.
1: Karena itu yang pertolongan pertama juga itu buat kita itu senter. Kemudian payung, semua peralatan-peralatan tenda itu sudah dikemas, disiapkan semua peralatan-peralatan yang diperlukan ketika mati lampu. Ya mudah-mudahan ini Mbak Warni kita tidak ada lagi gempa sebenarnya. Tapi kalau mendengarkan dari BMKG bahwa kita ini ada jalur Palu Koro dan sebagainya dan seterusnya, cincin api lah dan seterusnya, maka kita harus waspada ini terus menerus dan terus diedukasi masyarakat. Terus diedukasi masyarakat Mbak Warni bahwa apa yang diperlukan ketika gempa, apa yang disiapkan ketika gempa. Sehingga kita tidak susah menghadapi persoalan-persoalan itu, apa mitigasi yang harus kita hadapi persoalan dalam persoalan itu. Terima kasih banyak Mbak Warni.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar apa yang disampaikan Pak Budi ya. Persiapkan segala sesuatu, yang terpenting itu surat-surat yang berharga, kemudian makanan siap saji ya. Kemudian istilahnya atas tanggap bencana ya. Dan baik, saya akan coba menghubungi beliau Pak Abdul Haris sebagai akademisi dan juga peneliti kebencanaan UNTAD. Saya coba ya, mudah-mudahan saya bisa terhubung dengan beliau. Ya, di nah, ini saya akan coba mudah-mudahan bisa terhubung. Ini berkaitan dengan topik kita yaitu gempa magnitudo 6,7 guncang Kota Palu. Halo, assalamualaikum Pak Abdul Haris.
2: Abdullah saya.
0: Pak Abdullah?
2: Iya.
0: Iya, Bapak sebagai akademisi peneliti kebencanaan UNTAD ya, Pak ya?
2: Iya, Abdullah ya.
0: Ya Abdullah, sorry Pak Abdullah. Ya Pak Abdullah. Dan baik, gimana kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah, kami ini sedang di kampus.
0: Iya baik, mengganggu sedikit waktu Bapak ini Pak.
2: Boleh, nah, sangat boleh untuk kemanusiaan.
0: Iya ya, ini berkaitan topik kita dengan gempa magnitudo 6,7 guncang Kota Palu kemarin kita rasakan bersama ya Pak. Nah Bapak sebagai ya, peneliti, bagaimana Bapak melihat karakteristik gempa yang kemarin ini Pak? Silakan.
2: Gempa yang kemarin itu sebenarnya mengagetkan, tapi bagi
0: iya, terputus ya. Oke, saya sudah terhubung dengan beliau. Halo. Ini saya coba lagi ya menghubungi beliau.
3: Panggilan diteruskan dengan biaya dibebankan.
0: Waduh. Ya nanti saya akan coba melalui Pro 4 ya. Silakan Bapak Abdul Haris bisa. Ya ini apa ya, agak terganggu sedikit. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa menghubungi beliau kembali ya. Di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Ya sesaat lagi kami akan coba menghubungi beliau kembali. Ini ada gangguan kayaknya ya.

0: Ya baik, saya sudah terhubung dengan Pak Abdul. Halo.
1: Iya, iya.
0: Iya, silakan Pak. Terputus tadi.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Jadi bagi kami itu adalah sesuatu yang biasa.
0: Iya, iya.
1: Ya. Karena memang di wilayah itu ada beberapa sesar aktif. Ada namanya sesar Tararu, sesar Parigi, sesar Sausu, dan sesar Malay yang semuanya memanjang dengan arah utara selatan. Nah, yang kemarin itu dipicu oleh gempa oleh sesar Sausu, ya. Meskipun sebelumnya saya keliru ketika wawancara dengan sebuah media, saya katakan sesar Tararu. Tadi BMKG sudah meluruskan bahwa itu adalah sesar Sausu.
0: Sesar Sausu,
1: dan sesar Sausu ini pernah menimbulkan gempa pada 1995. Tepatnya 19 Mei 1995. Tapi magnitudonya lebih kecil.
0: Yeah.
1: 5,9. Kerusakannya juga lumayan. Ada 115 rumah yang rusak di Parigi dan sekitarnya. Tidak ada korban jiwa waktu itu, tetapi korban luka-luka 26 orang. Jadi kejadian kemarin ini berulang setelah 31 tahun.
0: Wah, sudah cukup lama ya.
1: 30 tahun. Tapi kalau kita melihat bencana gempa bumi yang pernah terjadi di wilayah Sausu Parigi sampai seluruhnya Parigi Motong dan Poso, itu mempunyai sejarah yang panjang, ya. Sejarah yang panjang, dan pernah terjadi gempa yang menimbulkan tsunami antara Parigi sampai Toriburu pada tahun 1938, tepatnya 20 Mei 1938. Menimbulkan tsunami, gempa tersebut 7,6 magnitudo. 7,6 magnitudo pada 20 Mei 1938 jam 1 malam lewat. Ya, jam 1 malam lewat. Jadi terjadi tsunami di Teluk Palu, terjadi juga tsunami di antara Parigi sampai Toriburu, dan korban jiwa itu lumayan. Dan di Parigi saja itu rumah yang rusak hampir 1000 di Parigi dan sekitarnya, ya. Kerusakan juga sampai di Nombo. Kemudian kalau kita ke Parigi lantas melihat ke arah timur, ada satu pulau. Itu pulau yang terbentuk pada gempa 20 Mei 1938. Itu disebut, masyarakat menyebutnya Pulau Makakata. Pada kejadian yang sama, masih 20 Mei 1938, itu wilayah Torue sekitar pantai hilang sepertiga. Jadi total sepertiga wilayah Torue waktu itu hilang menjadi dasar laut, ya. Kemudian terjadi lagi gempa Sausu 1995, dan terjadi lagi gempa Torue 16 Juni 2026 kemarin, yang cukup mengagetkan. Saya sendiri di kampus itu kena getaran, merasakan getaran yang sangat kuat, ya. Dan sampai saat ini berita yang ada di koran itu, media sudah ada korban jiwa satu orang, ya. Kalau kerusakan rumah banyak, infrastruktur termasuk rumah ibadah juga ada beberapa yang rusak, bahkan ada yang rusak total, ya. Jadi ada kejadian gempa yang kemarin itu bagi ilmuwan yang mendalami geologi geofisika itu bukan sesuatu yang mengagetkan, tapi memang sesuatu yang mesti terjadi setelah sekian tahun akumulasi tektonik tertampung, itu pasti suatu saat akan lepas. Dan yang tertampung beberapa tahun itu ya lepas kemarin pada 16 Juni 2026. Ya.
0: Baik,
1: jadi
0: Pak,
1: ke depan ini yang kita harus lakukan adalah membangun mitigasi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan sesuai kebencanaan, ancaman bencana yang akan terjadi di wilayah yang bersangkutan. Ya, saya kira itu untuk sementara.
0: Baik.
1: Ya.
0: Pak, tadi ada titipan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di Perumpat RRI Palu, Pak Budi menanyakan ya. Mungkin di khususnya di wilayah Kota Palu nih Pak, mungkin bisa dilihat daerah-daerah mana saja yang zonanya hijau dan zona merah, mungkin bisa disampaikan Pak. Wanti-wanti juga masyarakat Sulawesi Tengah ini.
1: Kalau Kota Palu, kalau bicara gempa bumi, semua zona merah. Tapi bukan zona terlarang. Beda dengan Petobo, Balaroa, dia zona merah yang lebih paksi Bu ya. Dia zona merah sekaligus terlarang. Di wilayah pantai, 200 meter, 100 meter dari pantai itu zona merah dan terlarang. Khusus untuk Lere, Besisu Timur dan Besisu Barat dan Talise, itu zona terlarangnya, zona merahnya 200 meter dari pantai, dari garis pantai. Zona merah sekaligus terlarang, terlarang membangun di situ. Tapi kalau kita bicara gempa, semua merah tapi tidak terlarang. Yang perlu dilakukan untuk antisipasi gempa itu adalah bangunan kita. Jadi kita di Kota Palu ini kalau rumah penduduk biasa ya mungkin dua lantai paling tinggi ya. Kalau bangunan hotel paling tinggi 6 lantai dengan konstruksi yang sudah didesain sedemikian rupa. Cuma memang ada pelanggaran, ada beberapa hotel yang dibangun ternyata lebih dari 6 lantai. Padahal di perda itu, perda bangunan itu dan perda Kota Palu tentang bangunan itu maksimal 6 lantai. Begitu. Jadi kalau kita bicara gempa bumi semua zona merah tapi tidak terlarang. Kalau bicara lebih paksi, Balaroa, Petobo itu terlarang. Zona merah sekaligus terlarang. Kalau kita bicara tsunami, pantai di Teluk Palu kecuali pantai Teluk Palu zona merah dan terlarangnya 100 meter kecuali Lere, Besisu Barat dan Talise. Itu zona terlarangnya dan zona merahnya itu 200 meter dari garis pantai.
0: Iya Pak, bagaimana kolaborasi antara akademisi dan pemerintah ini dan juga masyarakat dapat diperkuat Pak untuk mengurangi resiko bencana di masa yang akan datang? Misalnya kita ini masih trauma-trauma waktu kejadian tahun 2018.
1: Alhamdulillah kolaborasi sangat bagus, berjalan dengan baik, ya tentu ada kekurangannya. Misalnya saja pemerintah Kota Palu melalui BPBD dan beberapa kabupaten lainnya sedang biasa mengundang akademisi dari UNTAD untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Nah yang kami harapkan itu adalah media, ya agar setiap kegiatan dilaksanakan, baik oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga apapun termasuk perguruan tinggi itu senantiasa bisa diliput oleh media. Dan saya sangat mendukung RRI Perumpat Palu yang sangat aktif ya, sangat aktif menyiarkan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang terkait dengan bencana. Dan itu dimulai sejak 1 September 2019 diresmikan oleh Bapak Gubernur waktu itu Bapak Lumpi Janggola melalui program kentongan yang juga saya hadiri.
0: Baik, terima kasih. Ya Pak,
1: luar biasa ini RRI Palu perhatiannya terhadap kebencanaan.
0: Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah ini agar tetap tenang namun waspada pasca gempa ini Pak.
1: Iya. Jadi ini kan mendekatkan orang. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita yang punya halaman ya enggak apa-apa tidur di halaman ya, tapi sambil menjaga kesehatan. Karena bagaimanapun juga rasa takut itu tidak bisa dihilangkan.
0: Betul.
1: Ya, tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa biasanya tidak bisa dihilangkan dengan nasihat, tapi bisa dihilangkan dengan langkah. Langkah yang cukup bagus itu ya adalah tidur di halaman mungkin sampai 3 malam saja. Nah itu sudah reda. Yang jelas terjadi di 6,7 kemarin itu sudah bencana, sudah menurun ya. Tapi kita tetap harus waspada. Karena yang kemarin itu sesar Sausu Masih ada sesar lainnya yang juga aktif. Ada sesar Pekararu, sesar Malai, apalagi sesar
0: Palu. Berarti banyak sesar, Pak ya? Ada sesar Palukoro, sesar Sausu.
1: Di Sulawesi ini total lebih 40 sesar aktif.
0: Wow, ya. Jadi
1: lebih 40 sesar aktif. Kapan-kapan ya, tadi bisa undang siapapun untuk membicarakan 40 sesar aktif di Pulau Sulawesi dan sekitarnya ya.
0: Baik.
1: Bisa menimbulkan ancaman bencana kepada kita agar kita bisa mewaspadai. Kemudian pemerintah itu senantiasa mungkin bisa mendesain ya jenis-jenis bangunan yang ramah terhadap gempa untuk bisa disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat punya pilihan bagi yang ingin membangun atau merenovasi rumahnya. Pemerintah sudah menyiapkan desain-desain yang kira-kira disiapkan secara gratis lah melalui website dinas PU misalnya atau dinas tata ruang untuk menjadi pilihan masyarakat membangun atau merenovasi rumahnya yang bisa tahan terhadap ancaman bencana terutama gempa bumi yang senantiasa terjadi di daerah kita dan sekitarnya.
0: Baik, terima kasih Pak Wamo mengganggu waktunya nih Bapak sedang sibuk
1: sama-sama, ya. Sama-sama. Ya,
0: baik.
1: Untuk
0: baik, ya. Harapan sukses Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat budaya, demikian tadi bincang-bincang saja dengan akademisi dan juga peneliti kebencanaan UNTAD Palu, Bapak Abdul Haris ya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Kita berjaga-jaga ya, tetap waspada. Itu tadi bukan sesar Palukoro gempa kemarin itu katanya, itu malahan sesar Sausu. Dan tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Kami akan kembali sesaat lagi ke ruang dengar Kumio.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Basada, Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanada, Nusantara, TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Ya, sahabat budaya, berbicara tentang kebencanaan. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan bincang-bincang saya tadi dengan akademisi dan peneliti kebencanaan UNTAD, Bapak Abdul Haris ya. Ya, apa yang sudah disampaikan beliau, kita harus siap diri. Apa yang harus kita persiapkan? Kita berkaca dari tahun 2018. Nah, begitu juga kita harus menghindari seperti begitu juga daerah membangun, kita bisa melihat yang mana zona hijau, zona merah. Katanya kalau gempa tadi semua Palu zona merah. Tapi seperti contohnya di Taman Likuifaksi sana yang sudah dibangun, nah itu merupakan zona merah yang terlarang ya. Dan baik, nah ini masih ada getaran-getaran yang kita rasakan. Itu pun ya membuat kita juga spot jantung, merasakan trauma. Nah, kita perlu bersiap-siap. Seperti juga Pak penelpon tadi Pak Budi sampaikan ya. Kita harus mempersiapkan diri terutama menyiapkan barang-barang berharga. Nah, terkadang kenyataan di lapangan yang kita alami kalau gempa terjadi bukan itu yang kita ingat. Tapi kita langsung menyelamatkan diri keluar. Nah, bagaimana kita berusaha? Ya, orang mengatakan harus tenang, tenang, tenang. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, lebih bagusnya memang kalau kita tenang ya. Apa yang harus kita ya, surat-surat berharga, kemudian terutama handphone juga untuk komunikasi ya. Persiapkan segala sesuatu yang memang darurat. Nah, jadi sahabat budaya, berkaitan dengan gempa-gempa yang masih sekarang kita rasakan, hindari kemudian tadi pesisir pantai ya, kemudian sungai, kemudian juga ya tempat tinggal yang dekat-dekat pegunungan. Nah, itu walaupun dataran tinggi ya, gunung-gunung juga kumio hindari. Kita tidak tahu, mungkin saja longsor terjadi dan lain sebagainya. Dan baik sahabat budaya, dengan ini kita bisa berkaca ya. Kita bisa apa namanya, mawas diri, lebih berhati-hati lagi. Namanya kita juga penting punya tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana dah di situ sudah ada ya, mulai dari bekal ya dan lain sebagainya. Mulai dari sekarang memang Kumio apa yang persiapkan, surat-surat, pakaian misalnya, apa, bekal seperti biskuit dan lain sebagainya. Simpankan satu tas, yang punya kendaraan simpan memang di kendaraan, seperti tadi BBM dan lain sebagainya. Jangan seperti kemarin ya, kita isi BBM saja antrinya luar biasa dan bahkan kita menunggu sampai berjam-jam. Nah, maka dari itu, nah seperti ibu rumah tangga yang di rumah ya, kita kan biasa masak ya, gas itu beli memang tabung yang besar isi memang, kemudian beras. Nah, ini beras itu penting loh. Kita pengalaman tahun 2018 ya, walaupun Kumio atau kita memiliki dana, namun membelinya itu di mana? Tidak ada toko jual buka dan lain sebagainya. Ya, ini perlu juga kita sebagai kaum ibu ya, semua mungkin uang cash atau dana cash ya, kita harus punya persiapan dana cash, mengingat kalau kenapa-kenapa kita punya pegangan. Itu yang terpenting. Nah, itu kemarin juga yang saya lakukan ya, kita ngantri ke ATM-ATM juga kita ngantri. Sekarang kita punya harus dana cash ya, minimal harus itu. Kita tidak minta-minta kenapa-kenapa. Dan baik sahabat budaya, ya berkaitan dengan bencana dan di postingan media sosial pun dan juga berita-berita terkini pun masih banyak tentang info-info bencana-bencana di mana-mana ya. Maka dari itu, apa yang sudah disampaikan dari praktisi dan juga teman-teman yang sudah bergabung di acara ini, kita punya pengalaman masing-masing dan pengalaman itulah ilmu dan bekal buat kita, di mana kita bisa melihat jalur-jalur evakuasi. Dan kemarin juga ini berita tentang ini ya, gempa berkekuatan kemarin 6,7 ini mengguncang wilayah Sigi dan Kota Palu. Salah satu pemantauan dilakukan, nah ini berdasarkan informasi dari media cetak ya, terjadi
di kawasan Gunung Nokilelaki. Sejumlah rumah warga juga di sekitar lokasi ini juga dilaporkan roboh akibat guncangan yang kuat. Nah, di Kabupaten Sigi, kemudian ada kantor bupati yang berada di Desa Bora, ini juga turut mengalami kerusakan. Ya. Nah, sementara itu getaran gempa juga dirasakan hingga, ya memang di Kota Palu besar ya, dengan kekuatan 6,7. Nah, dampak gempa ini menyebabkan ada keretakan jembatan seperti jembatan 3 Palu ya. Kemudian sejumlah rumah serta fasilitas publik di wilayah tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan.

Baik sahabat budaya, yang terakhir jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dari perbincangan kita tadi, ya jadi gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu menjadi pengingat bahwa Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki potensi resiko gempa bumi yang tinggi karena kondisi geologi. Nah, meskipun gempa tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi, dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan upaya mitigasi yang berkelanjutan. Masyarakat diharapkan untuk selalu meningkatkan pemahaman tentang langkah-langkah penyelamatan diri saat gempa, mengenali jalur evakuasi, ya, menyiapkan perlengkapan darurat, serta mengakses informasi hanya dari sumber resmi. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sahabat budaya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama mulai dari individu, keluarga, sekolah, hingga komunitas. Jadi, terima kasih juga tadi kepada narasumber kita yang sudah berbagi pengetahuan dan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga tadi bincang-bincang kita by phone dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya budaya sadar bencana, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu utamakan keselamatan. Baik sahabat budaya, sarapan Uvempoi ke ruang dengar Kumyu kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa jumpa di sarapan Uvempoi dengan topik yang berbeda. Saya Warni undur diri dan selamat pagi.

0: Terima kasih.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai semua sararan dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di siang hari ini tentunya. Saya hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua nanti sampai di pukul 15. Selamat siang buat Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Perempat RR Palu, atau buat Anda yang masih setia terus mendengarkan kami, terima kasih banyak. Dan memang sama-sama sarara, gempa bumi ini sering kali menimbulkan rasa cemas ya, khawatir dan takut, terutama bagi masyarakat yang merasa guncangannya secara langsung. Nah memang perasaan ini adalah hal yang wajar ya, karena memang gempa datang tanpa peringatan dan dapat menimbulkan kerusakan maupun gangguan aktivitas sehari-hari ya. Namun memang di tengah kerisauan yang muncul, kita diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas keberadaannya adalah kebenarannya ya. Dan tentunya kita harus mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang serta memahami langkah-langkah mitigasi bencana yang dapat membantu mengurangi kepanikan tentunya. Dan memang kesiapsiagaan ini menjadi kunci penting dalam menghadapi potensi gempa susulan, yaitu menyiapkan tas siaga bencana, mengetahui jalur evakuasi, dan memahami titik kumpul yang aman dapat memberikan rasa lebih siap ketika situasi darurat terjadi. Dan memang dukungan keluarga dan lingkungan ini sangat penting, apalagi saling menguatkan ya, berbagi informasi yang benar tentunya, dan juga membantu warga yang membutuhkan. Ini akan mempercepat pemulihan kondisi psikologis masyarakat pasca gempa. Jadi memang kerisauan akibat gempa ini adalah kalau dibilang itu reaksi yang normal. Namun kita harus tetap siap siaga gitu. Informasinya harus akurat dan bersama warga sekitar kita, tetangga. Walaupun ada rasa cemas, kita harus bisa mengelolanya sehingga dapat merasa tenang dan tetap waspada menghadapi situasi, apalagi pasca gempa yang saat ini sedang kita rasakan ya, sahabat-sahabat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Perempat RRI Palu, suara budaya tanpa sangyani. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu. Saat ini kita ada di pukul 10:28 waktu Indonesia Tengah. Ya, kalau kita bicara soal gempa yang sempat terjadi kemarin dan sempat membuat kita menjadi trauma ya. Ya, buat alumni yang sudah merasakan di 2018 pasti merasa trauma ya. Karena yang kemarin itu sempat membuat kita juga menjadi akhirnya harus sedikit mengungsi keluar ya, di teras rumah gitu. Minimal di teras rumah atau mungkin lagi camping di depan rumah ya. Karena memang kita harus waspada. Apapun yang terjadi kemarin ini menjadi sebuah warning lagi buat kita bahwa kita harus tetap waspada di Palu, karena memang daerah kita ini adalah daerah yang memang paling sering kena gempa bumi. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya kita sudah paham ya, harus apa yang harus kita lakukan. Nah, kalaupun belum paham, yang pertama tetap tenang dan jangan panik. Ini yang paling penting. Panik dapat membuat kita sulit untuk berpikir jernih, dan harus ya kita bisa fokus pada upaya untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama, kalaupun kita, yang kita tahu ya, kita harus keluar dari rumah. Ini gedung, minimal kita tidak ada di dalam rumah, karena bisa terjadi nanti rumah ambruk dan kita masih ada di dalam, ya pasti kita tidak terselamatkan. Nah, berlindung di bawah, kalau di Palu itu harusnya berlindung di tempat yang tidak dekat dengan gedung besar, dan juga ada di tanah lapang. Nah, seperti itu ya. Nah, dan paling penting bagaimana caranya kita bisa keluar dari tempat-tempat yang membuat kita terkurung ya di dalam satu ruangan. Nah, selanjutnya kita menjauhi benda-benda yang jatuh seperti lemari, jendela, kaca, atau lampu gantung, dan tuh apalagi bangunan-bangunan yang memang sudah rapuh. Nah, di tahun 2018 kemarin kita punya banyak gedung-gedung yang sebenarnya sudah rapuh ya. Kalaupun sudah ada perbaikan, tetap kita harus waspada. Karena memang biasanya ketika itu sudah pernah retak, biasanya akan retak lagi. Nah, ini yang harus kita tetap waspadai ya, sama-sama Sarara. Dan jika berada di luar ruangan, segera menuju area terbuka. Nah, ini yang paling penting, area terbuka, dan jauhi bangunan-bangunan yang tinggi ya. Seperti tiang listrik juga kita jauhi, dan pohon-pohon besar serta papan-papan reklame yang bisa saja akan menimpa kita. Nah, makanya disarankan untuk kita berada di area yang jauh dari gedung-gedung tinggi tadi ya, sama-sama Sarara. Nah, kalau guncangan berhenti, harusnya kita keluar dengan tertib dari bangunan. Bangunan yang saat ini kita tempati ya. Dan juga kalau bisa menggunakan tangga, jangan pakai lift ya, karena bisa jadi liftnya macet dan kita akan terkurung di dalamnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa memeriksa kondisi keluarga kita. Apakah semua anggota keluarga sudah aman? Nah, dengan begitu sahabat-sahabat Sarara, minimal kita menjaga agar semua kondusif ya. Dalam artian keluarga kita dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak ada yang mungkin kita tidak tahu di mana, lagi di mana gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kita berada dekat sama keluarga gitu. Jangan sampai kita lagi terpisah atau terpencar ya. Nah, itu adalah sebuah kesyukuran ketika ada gempa terjadi dan kita masih bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang kita gitu. Nah, kalaupun akhirnya terpisah, itu harus segera dicari gitu. Harus dicari apakah jangan sampai mereka ada di tempat yang memang ternyata gempanya paling parah. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama Sarara, kita orang Palu harusnya sudah memiliki pengetahuan bagaimana caranya kita agar bisa selamat dari gempa ya. Dan ini harus jadi sebuah edukasi penting buat masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya ya. Satu lagi, kita jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang sumbernya tidak jelas. Nah, kenapa? Karena dengan begitu kita akan menjadi jadi trauma, jadi akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin akhirnya itu menjadi hal-hal yang bodoh ya.
Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengakses informasi dari BMKG. Nah, itu adalah sumber informasi yang paling paten ya, atau dari pemerintah daerah dan lembaga kebencanaan terkait tentunya. Yang paling penting, jangan lupa menyediakan banyak hal terkait dengan kesediaan bahan pangan. Jangan sampai kita kehabisan bahan pangan dan menyebabkan kita terkurung di tempat yang ya semua kita tidak punya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi memang persiapan kita itu beda dari mungkin daerah lain ya, yang mungkin jarang terkena bencana. Di kota ini kita harus punya tas kebencanaan ya, yang bisa kita gunakan pada saat urgent seperti kemarin ya, sahabat-sahabat Sarara. Oke, saya akan kembali lagi menghasilkan informasi terkait dengan bagaimana cara kita bisa menyiapkan diri baik secara lahir dan batin ya, terkait dengan gempa yang sering terjadi di daerah kita.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Messi. Siapa GOAT sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Berita Pasanggani. Saat ini kita masih melanjutkan kebersamaan. Ya, sama-sama Sarara, informasi untuk Anda. Sebentar di pukul 11 kita akan mengikuti obrolan UMKM bersama Eva Kitchen yang akan dipandu oleh rekan saya Mbak Warni tentunya. Dan kita akan menghadirkan narasumber owner dari Eva Kitchen, Ivanali Arifin. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung nanti di line telepon 421621 atau di 0811 4560375. Anda bisa juga menyaksikan melalui kanal YouTube dari RRI Perompat Palu ya, sambil Sarara, dan di RRI Digital. Nah, sama-sama Sarara, yang pasti gempa bumi ini memang tidak dapat menimbulkan rasa, dapat bikin kita khawatir dan cemas ya. Tapi situasi seperti ini kita harus mengetahui bahwa tetap waspada, tapi jangan sampai panik. Nah, karena ketenangan itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan menjaga keselamatan diri maupun keselamatan keluarga ya. Kita tetap perhatikan informasi resmi dari pihak berwenang, kenali jalur evakuasi, dan siapkan perlengkapan darurat jika diperlukan. Jangan mudah percaya pada kabar atau isu yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Dan mari kita saling menguatkan dan membantu sesama dengan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan kebersamaan. Oke, dan yang pasti kita harus lebih siap ya dalam menghadapi situasi pasca gempa dengan lebih baik tentunya. Waspada bukan berarti takut ya, dan tenang bukan berarti lengah. Tetap siaga, berpikir jernih, dan kita harus mengutamakan keselamatan tentunya. Oke, sama-sama Sarara, Anda jangan kemana-mana. Nanti di pukul 11 kita akan jelang untuk mengikuti obrolan UMKM bersama rekan saya Mbak Warni tentunya.

0: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
0: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kareba Salea, Tinti, Sepu Sango, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 787 rumah rusak di 5 kecamatan akibat gempa bumi yang tersebar di daerah tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sigi, Hendri Kusuma, mengatakan untuk rincian bangunan rusak di wilayah itu yakni 701 rumah rusak ringan, 68 rusak sedang, dan 12 rusak berat. Data sementara hingga malam ini tercatat 17 desa yang tersebar di 5 kecamatan yakni Sigi Kota, Palolo, Nokilelaki, Tanam Bulava, dan Lindu yang terdampak parah akibat gempa bumi, kata Henry di Sigi pada hari Selasa. Ia menyampaikan total warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi mencapai 912 kepala keluarga dengan 1412 jiwa. Kareba Kaufuna. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid langsung bergerak menuju Kabupaten Sigi sesaat setelah tiba di Palu pada hari Rabu pagi 17 Juni 2026. Kedatangannya difokuskan untuk meninjau dan menangani dampak gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada hari Selasa 16 Juni 2026. Sekaligus memastikan penanganan darurat bagi warga terdampak berjalan cepat. Gubernur juga membatalkan kehadirannya sebagai narasumber dalam fokus grup discussion FDG dengan Dewan Perwakilan Daerah DPR RI di Jakarta demi memprioritaskan penanganan bencana di lapangan. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kareba Salia Tinti Sapu Sangu, Yaku Warni Popia Fai Kami Pancili.

0: Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka.
1: Buku tema, pensil, masker, sanitizer.
0: Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka.
1: Buku tema, pensil, masker, sanitizer, alat makan sendiri juga harus Rere bawa nih. Hampir kelupaan. Besok
2: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
3: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
2: Aku mau pesan Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
3: Iya Beb. Kamu mau
2: thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku.
4: Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
5: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.
6: Sampai subuh sararaku pura-pura. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di acara obrolan UMKM. Siawani akan temani Kumio kurang lebih 45 menit ke depan. Dan di studio Pro4 sudah hadir narasumber UMKM Iva Kitchen, Ibu Ivanali Arifin. Assalamualaikum Bu Iva.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Bu Iva?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Iya, terima kasih sudah hadir di Pro4 RRI Palu. Ya. Dan baik Bu Iva, sebelum kita bincang-bincang dan juga ya, siaran kita bisa dinonton di live YouTube-nya RRI Palu. Ya, kue kering hingga kini masih menjadi salah satu sajian favorit untuk menjamu tamu. Iya. Baik di saat hari raya maupun dalam berbagai acara keluarga dan juga pertemuan lainnya. Nah, selain memiliki rasa yang beragam lezat, kue kering juga praktis disajikan serta dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Iya. Nah, sekarang di studio Pro4 saya lihat sudah ada beberapa macam varian kue kering ya Ibu. Iya. Iva. Di situ ada nastar.
7: Ada nastar klasik.
6: Ada ya. Apa lagi itu?
7: Ada lidah kucing.
6: Lidah kucing.
7: Iya, topi Nutella.
6: Ada juga minuman ya?
7: Iya, minuman apa? Kopi. Ini kopi dari biji.
6: Biji
7: ya. Diolah sendiri.
6: Yang di tengah itu apa ya?
7: Yang ini?
6: Iya.
7: Ini nastar juga.
6: Oh, nastar.
7: Iya.
6: Oke. Nah, dan baik, bincang-bincang kita. Dan Ibu Iva, bagaimana memulai usaha ini sejak kapan? Boleh diceritakan, silakan.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya, awal mula Iva Kitchen ini dari tahun 2016. Nah, pada tahun itu produk yang diproduksi masih olahan minuman. Iya. Itu berjalan 2 tahun. Nah, di tahun 2018, Iva Kitchen mulai berinovasi membuat produk baru yaitu brownies kukus. Hanya sampai di tahun 2018, karena di tahun 2018 hingga 2019 itu berhenti produksi dikarenakan gempa bumi pada tahun 2018 itu. Disebabkan rumah dan tempat usaha
6: terdampak ya.
7: Terdampak. Iya, jadi otomatis berhenti produksi sementara.
6: Iya.
7: Alhamdulillah di tahun 2020 Iva Kitchen bangkit kembali.
6: Berarti ya. Ini jaraknya jauh ya.
7: Iya. Karena harus membangun dulu.
6: Iya.
7: Jadi di tahun 2020 pelan-pelan kita bangkit kembali dengan membuat inovasi produk yang baru lagi. Gitu ya. Ya, terutama ini kue kering. ada donat, brownies. Seharusnya ini ada brownies crispy dan fudgy, cuman udah sempat. Ya, terus dengan berjalannya waktu ada ketambahan varian baru lagi, yaitu minuman kopi. Nah, ini minuman kopi olahan dari biji.
6: Dari biji.
7: Iya, ini saya dengan suami yang
6: produksi sendiri.
7: Iya.
6: Dan baik Bu Iva, kalau Ibu Iva ceritakan tadi ini usaha ini berdiri dari 2016 dan sempat vakum karena gempa dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang menginspirasi Ibu Iva membuat jajanan kering?
7: Ya, karena pada kalau di bulan-bulan Ramadan itu kan banyak permintaan. Jadi saya termotivasi untuk membuat kue kering yang lebih yang inovasi baru lagi. Misalkan ini kue kering yang nastar klasik ini. Awalnya saya buat nastar keju. Karena ada salah satu konsumen dia tidak suka pakai keju. Jadi saya buat inovasi untuk yang nastar klasik glowing. Nah, itu. Dengan olesannya khusus. Jadi dia terlihat lain dari nastar yang biasa gitu.
6: Okay.
7: Iya.
6: Dan juga ini spesial bukan seperti nastar yang lain pada umumnya.
7: Iya.
6: Karena itu klasik dan tempatnya juga sepertinya istimewa sedikit.
7: Iya, ini varian premium.
6: Premium.
7: Iya.
6: Ya. Boleh dibanderol ini berapa satu cup harga?
7: Iya, sebelum ada kenaikan harga ini kemarin 125 per toples 900 mil. Ini. Nah, untuk sekarang ini naik 10.000 per toplesnya.
6: Iya, karena kita ketahui bahwa bahan-bahan
7: sudah pada naik. Terutama kemasan.
6: Ya, Ibu Iva ini membuat kue kering secara otodidak atau memang belajar sendiri atau mengikuti pelatihan atau mungkin biasa kan ada banyak UMKM yang mengatakan ada turun temurun atau gimana itu?
7: Ya, ini otodidak. Otodidak. Belajar sendiri dengan banyak apa ikut pelatihan juga
6: pernah ikut pelatihan
7: ya ikut pelatihan terus bukan hanya pelatihan produk tapi kita pelatihan manajemen usaha itu yang dibimbing oleh inkubator bisnis dan Bank Indonesia iya dan ini produk Iva Kitchen juga alhamdulillah sudah legalitas halal bersertifikat halal PRT dan tentunya ada NIB-nya. Alhamdulillah sekarang dimudahkan untuk pembuatannya.
6: Iya, karena memang suatu usaha harus punya legalitas ya, menjamin usaha itu. Nah, kemudian bagaimana menjaga kualitas jajanan kue kering yang Ibu Iva yang Ibu Iva produksi sendiri?
7: Iya, terutama di bahan bakunya. Iya, harus bahan-bahan pilihan, termasuk bahan premium. Iya. Jadi untuk produksinya juga harus sesuai standar, ya dan harus higienis.
6: Ya dari proses pembuatannya gimana produksinya? Biasa kan pada umumnya kalau walaupun saya kue kering ini saya tidak pernah membuat sendiri. Pada umumnya saya melihat itu ada yang mungkin spesial seperti bahannya itu terigunya dioseng dulu supaya katanya tahan lama. Nah, gimana proses pembuatan kue kering Ibu Iva?
7: Iya, kalau untuk ini untuk beberapa produk ada yang tidak perlu dioseng. Iya, terutama ini nastar. Kalau ini saya tidak oseng karena dia nanti teksturnya kering. So es dan tujuan untuk nastar klasik ini dia harus agak basah gitu.
6: Oh, agak lembab.
7: Iya, lembab gitu. Nggak kering, nggak terlalu lembab juga gitu. Jadi tidak harus dioseng, tergantung dari varian produknya.
6: Oh, begitu.
7: Iya.
6: Nah, itu yang membedakan karena bagaimana kalau orang oseng itu tahan lama kah produknya?
7: Iya, tahan lama, tapi tergantung dari tepung yang digunakan. Kalau tepung premium boleh dioseng, boleh tidak. Itu yang ada kemasan per kilonya. Gitu.
6: Ya tadi usaha ini otodidak,
7: iya,
6: ada ikut serti apa
7: pelatihan bimbingan juga.
6: Kemudian modal awal dari mana? Gimana ceritanya modalnya?
7: Kalau untuk pertama tadi kan kalau di minuman itu modal awalnya 200. Itu tahun 2016. Kalau untuk kue kering ini modalnya dia 1 jutaan. Untuk 10 lebih dari 10 produk varian kue kering.
6: Dan baik, sahabat budaya, Kumiu yang mau bergabung juga di obrolan UMKM, kami beri kesempatan untuk Kumiu di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Nah, produksi kue kering ini biasanya menjamur dan juga banyak diminati kalau musim-musim hari raya. Ya, musim hari, ya. Nah, bagaimana kalau tidak hari raya, apakah selalu tersedia juga di toko sendiri ya?
7: Itu juga dari pre-order. Karena kita ada toko online di Shopee.
6: Iya. Ya, sudah. Iya. Ikut ini Shopee juga.
7: Iya, Shopee, Instagram juga. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah ada dari luar kabupaten dan provinsi.
6: Oh, permintaan.
7: Iya, permintaannya. Ya, jadi kalau ada permintaan di luar dari hari raya tetap diproduksi kan.
6: Produksi. Iya. Oh, kalau di luar hari raya produksinya tetap ada
7: setiap
6: hari.
7: Tetap ada, iya.
6: Iya. Nah, ini apakah sudah punya langganan khusus atau mungkin nanti lewat online atau pesanan baru diproduksi?
7: Alhamdulillah sudah ada karena kan dari tahun 2020 kita sudah produksi kue kering. Jadi di luar daerah sudah ada reseller.
6: Sudah gitu, punya reseller. Ya. Nah, ini membuat sendiri kemudian sudah punya karyawan juga?
7: Untuk karyawan alhamdulillah ada, tapi belum tetap gitu. Jadi untuk kendala saat ini juga itu karyawan tetap. Jadi sementara lagi rekrut juga. Siapa tahu nanti ada yang mau berminat juga untuk mau bergabung dengan tim IFA Kitchen, ya. Boleh juga nanti di info.
6: Dan baik, sahabat budaya, kemudian selama ini bahan-bahan produksi apakah mudah didapatkan atau mungkin karena ini kan pengaruhnya kalau kita lihat harga-harga sudah pada naik. Nah, bagaimana Ibu memproduksi, apakah mungkin takarannya dikurangi atau mungkin harganya dinaikkan, ya bisa Ibu sampaikan.
7: Iya. Kalau untuk bahan tetap kita gunakan yang bahan yang ada yang kita pakai sebelumnya. Untuk harga itu otomatis naikkan.
6: Iya,
7: karena kita tidak bisa juga untuk mengurangi takaran bahan. Itu akan mempengaruhi kualitas. Iya, jadi kalau untuk bahan mudah didapatkan dan juga kalau misalkan untuk produk varian yang premium itu biasanya saya pesan online juga. Ya, gitu. Jadi misalkan permintaan itu di Ramadan itu saya pesan satu bulan sebelumnya, jadi bisa digunakan untuk produksi di bulan Ramadan.
6: Ya. Nah, di samping di rumah dijajakan sudah punya langganan juga di toko-toko.
7: Iya, alhamdulillah untuk sekarang sudah dititipkan juga di toko-toko swalayan dengan di toko oleh-oleh. Misalkan kayak di Baruga. Ada di toko oleh-oleh Afifa Paluh yang di Jalan Jati. Iya, sama swalayan Green Hero. Iya.
6: Dan baik, kemudian ini packingnya kelihatan cantik ya.
7: Masya Allah.
6: Di samping permintaan antar kabupaten, apakah sudah pernah juga sampai ke luar daerah Sulawesi Tengah?
7: Iya, sudah ada di Makassar. Sempat ada di Makassar, di Pulau Jawa juga ada.
6: Sampai ke Jawa,
7: iya,
6: ya.
7: Iya. Kalau untuk luar negeri belum. Karena ini rawan hancur dia kalau dikirim pengiriman luar kota,
6: iya. Oh iya.
7: Jadi ada juga varian yang tidak bisa dikirim.
6: Oh. Iya. Karena begini Bu Iva, ini cerita sedikit ya. Karena saya juga pernah mengirim kue begini sampai di Denpasar.
7: Iya.
6: Nah, ini atap packingnya atau bagaimana, katanya kue saya itu sampai di sana hancur. Atau mungkin punya strategi packing untuk keluar pulau ya?
7: Iya, sebenarnya itu dari pengiriman juga. Packingannya itu kalau di IFA Kitchen itu packingannya dari ini dulu dibuat apa? Pakai bubble wrap itu.
6: Iya.
7: Ya itu apa itu bubble. Jadi itu di packing dulu di kemasannya, terus nanti di packing kembali lagi di dusnya, gitu. Tapi ada juga beberapa kue yang udah hancur, walaupun sudah di packingannya sudah dibuat seperti itu.
6: Iya. Karena pada umumnya kue kering kalau memang ya, saya penikmat kue kering juga.
7: Iya.
6: Walaupun tidak bisa membuat, ada yang lumer, ada yang agak ini ya, tergantung mungkin ini ya. Dan baik, Kemudian juga Ibu Iva, ini kan pegangannya menarik. Nah, dari kualitas bagaimana respon pelanggan, dari rasa mungkin?
7: Iya, alhamdulillah untuk respon pelanggan itu banyak yang suka walaupun harganya agak di atas.
6: Iya.
7: Ya, karena memang kita memakai bahan-bahan yang premium, yang iya. Tuh, jadi ada permintaan untuk produk yang reguler gitu. Jadi Iva Kitchen insya Allah membuatnya ya.
6: Ya Ibu Iva, seberapa penting pelayanan kepada pelanggan dengan pengembangan usaha UMKM khususnya kue kering Bu Iva?
7: Itu sangat penting. Jadi untuk menjaga kualitas produk, menjaga hubungan antar pelanggan juga kepada pelanggan itu lebih sangat penting bagi Iva Kitchen. Iya.
6: Terkadang kita juga para pembeli kalau dilihat yaitu kualitas dan harga ya.
7: Iya.
6: Nah, ini juga menentukan ya. Dari rasa walaupun harganya agak tinggi sedikit, pelanggannya puas.
7: Iya.
6: Dan baik sahabat budaya, kita break sejenak ya. Nanti kita kembali lagi di obrolan UMKM.

0: kesehatan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain.
1: Untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka.
2: Buku tema, pensil, masker, sanitizer, apalagi ya? Oh iya, alat makan sendiri juga harus Rere bawa nih. Hampir kelupaan. Besok.
3: Sampai semua saudaraku, pura-pura sahabat budaya, kita lanjutkan lagi obrolan UMKM kita pada siang hari ini. Saya masih bersama owner Eva Kitchen, Ibu Eva Arifin ya. Dan baik, ngomong-ngomong Ibu Eva, tadi sudah panjang lebar diceritakan tentang bagaimana produk itu dari pembuatannya, modal juga. Nah, apakah sudah pernah berkolaborasi dengan UMKM lain? Atau mengikuti suatu pameran misalnya?
4: Iya, alhamdulillah sudah pernah berkolaborasi juga dengan UMKM yang lain. Kebetulan kita ada grup juga, komunitas.
3: Ada grup sesama, komunitas? Iya, sama
4: UMKM. Dan sudah pernah mengikuti pameran tahun kemarin di Wali Kota. Itu yang adakan instansi pemerintah.
3: Iya, target utama dari kue kering ini pemasarannya kepada siapa saja di samping untuk masyarakat umum ya. Dan juga ya gimana target penjualan utama ini, Bu?
4: Penjualan targetnya itu semua kalangan. Dan ya, insya Allah ini targetnya bisa ke luar negeri gitu. Ya, jadi sebisanya membuat kemasan yang lebih lebih menarik lagi dan lebih efisien untuk pengiriman luar kota maupun luar negeri gitu.
3: Iya. Ya. Ini produksinya bisa per hari kah atau per minggu?
4: Iya, bisa per hari. Produksi perharinya itu bisa 20 toples gini sampai 30 ya itu, dan juga itu tergantung dari oven yang digunakan, karena untuk sementara kita masih menggunakan oven gas yang manual. Jadi untuk produksi lebih dari 50 toples per hari itu udah bisa. Iya. Itu karena dia waktunya sangat lama dia. Jadi rencananya insya Allah itu kita mau upgrade oven, ya, yang lebih menghemat waktu juga.
3: Iya, ini kan ada tadi beberapa varian dan juga jenis. Nah, ini apa yang menjadi keunggulan produk dibandingkan produk kue yang lain? Ya, keunggulan dari Eva Kitchen ini.
4: Iya, kalau keunggulannya terutama ini untuk nastar klasik ini dari tampilannya dibuat sangat lebih menarik lagi ya. Ini jadi dia istilahnya ini glowing. Iya. Terus untuk kulitnya dia tidak mudah terpisah gitu, tidak mudah lepas. Karena ada yang baru disentuh dia langsung lepas, kalau ini tidak. Iya, jadi bisa dipencet gitu ya. Terus dibanding dari nastar keju itu peminatnya sudah lebih banyak ini yang ini.
3: Lebih banyak yang klasik.
4: Yang klasik. Dan untuk harga lebih mahal ini nastar klasik karena banyak menggunakan kuning telur.
3: Iya, itu keistimewaan kelebihannya dan harga juga spesial.
4: Spesial.
3: Ya. Nah, bagaimana menjaga kebersihan dari produk ini, Bu? Nah, itu yang selalu diterapkan oleh UMKM.
4: Iya. Kita harus menerapkan SOP juga di dapur produksi dari awal menyiapkan bahan sampai packaging gitu. Harus ada SOP-nya juga.
3: Ya, Ibu Eva, dukungan apa saja yang dibutuhkan khususnya para pelaku UMKM saat ini?
4: Ya, terutama itu peralatan. Iya, karena kalau di Eva Kitchen itu masih sangat terbatas.
3: Masih manual.
4: Iya, manual juga gitu. Dan untuk peralatan itu masih mandiri, belum ada sentuhan bantuan dari pemerintah juga.
3: Selama ini belum pernah bersentuhan dengan pemerintah. Iya. Kenapa Ibu tidak mencoba?
4: Rencana mau mencoba memasukkan proposal dulu. Gitu.
3: karena ya terus terang karena ada beberapa UMKM seperti yang kemarin ya, yeah, temannya juga sudah dapat sentuhan dari pemerintah. Yeah. Nah, siapa tahu Ibu mencoba karena ada prosedur yang harus diikuti, yeah, ya. Dan baik sahabat budaya, masih kita bincang-bincang pada kesempatan siang hari ini dan juga Kumyu yang berbagi pengalaman, share saling UMKM ya, boleh di sini ya di layanan telepon kami. Waktu kita sampai di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, bagaimana sekarang pemasaran, sekarang kan teknologi serba pemasaran media sosial. Iya. Nah, di samping juga door to door, seberapa penting media sosial untuk pemasaran kue ini?
4: Itu sangat penting juga. Jadi yang di luar daerah itu bisa tahu juga produk-produk yang bisa dikirim ke luar daerah juga.
3: Iya.
4: Kemarin kan lagi ada binaan dari Bank Indonesia, itu namanya onboarding. Jadi kita dibina untuk bisa memanfaatkan, menggunakan itu digitalisasi kayak sosmed dan marketplace. Ya, jadi alhamdulillah dari pelatihan itu kita bisa menggunakan Shopee itu, membuat Shopee, Instagram, WA Business juga. Alhamdulillah dari optimasi dari sosmed itu ada pelanggan baru.
3: Tiap hari ada pelanggan baru.
4: Alhamdulillah ada pelanggan baru. Jadi itu sangat penting untuk era digitalisasi sekarang ini. Gitu. Contohnya kemarin ada yang dari Buton. Dia pesannya awalnya hanya lidah kucing, tapi lihat menu yang ada di daftar IG itu, jadi dia pesannya 5 toples.
3: Pentingnya media sosial, hanya melihat, tidak perlu kita punya tempat yang luas, sekarang punya toko online. Kemudian dalam berjualan, apa pernah tantangan apa yang sudah pernah dihadapi dalam hal usaha ini? Dari tadi kan ada naik turun, karena ini bisa Ibu Iva sampaikan.
4: Banyak tantangan, diantaranya itu kekurangan tenaga kerja. Itu tantangan yang sangat di Iva Kitchen itu. Apalagi di bulan Ramadan itu kan permintaan meningkat. Banyak, alhamdulillah. Sementara produksi kita terbatas. Di samping tadi peralatan itu tenaga kerja. Dan harusnya ada tenaga kerja yang tetap itu. Jadi karena ada yang keluar masuk. Jadi kita harus ajar kembali lagi kalau yang baru gitu.
3: Tantangannya. Setiap ada orang baru mulai awal
4: lagi mengajar. Harus kita training lagi. Dan yang kedua itu bahan. Bahan baku untuk sekarang ini kan lagi naik-naiknya. Iya, apalagi bahan-bahan premium, butter itu. Itu sangat sangat dirasakan sekali kenaikannya.
3: Itu berdampak juga.
4: Berdampak, iya.
3: Wow. Jadi kemudian apa yang paling membuat ada tantangan? Tentu ada yang menyenangkan.
4: Iya, ada yang banyak yang menyenangkan, kita bisa membuat inovasi baru lagi. Iya, kalau ada pelatihan bertemu dengan teman-teman UMKM, jadi saling sharing. Betul. Gitu, iya.
3: Dan baik sahabat budaya, banyaknya menjamurnya UMKM dan juga apakah jajanan kering ini sekarang kan banyak jajanan kekinian yang digemari anak-anak muda masa kini. Apakah ada juga, mungkin rata-rata kita yang membeli ini kaum ibu dan juga untuk momen hari raya, dan juga kalau ada mungkin di kantor, instansi. Apakah juga ada punya langganan untuk instansi jajanan kue kering ini?
4: Iya, alhamdulillah ada. Ada. Terus kalau kayak dititip itu, dia harus menggunakan toples gini, yang kemasan ekonomis seperti ini, kecil.
3: Ini tadi. Kalau yang begitu ukuran berapa?
4: Ini 300 mil. Iya, 300 mil. Dibanderol kalau untuk nastar 55. Nastar ini 55.
3: Yang kecil gitu.
4: Yang kecil ini. Iya.
3: Itu yang di paket kotak. Ada lagi yang di kotak itu.
4: Ada juga yang di kotak.
3: Di kotak sebelah kanan itu, sebelah kalau kanan dari saya.
4: Iya,
3: itu.
4: Ini 75 dia.
3: 75.
4: Ini isinya ini sama dengan yang toples 500 mil.
3: Iya.
4: Jadi sebenarnya saya mau tampilkan juga yang 500 mil, tapi berhubung toplesnya juga lagi kosong, jadi saya hanya tiga kemasan ini.
3: Oke. Dan tadi ada kopi. Kopi juga per itunya berapa?
4: Kalau kopi untuk sementara ini harganya belum naik, masih harga kemarin 20.000 per 250 mil.
3: 250
4: iya,
3: mil.
4: Ini ada juga di Merchant Grab itu ada juga tersedia.
3: Itu iya. Apa campurannya apa semua itu?
4: Ini campurannya susu UHT, aren sama kopi.
3: Ada gula aren. Kopi.
4: Iya, aren,
3: Nah kebanyakan gula orang aren. Memilih campurannya menggunakan pemanis atau gula aren. Apa bedanya dengan gula biasa?
4: Beda kalau gula aren dia manisnya pas. Jadi untuk produk kopi minuman kopi seperti ini banyak menggunakan gula aren cair. Lebih rasanya itu lebih nikmat gitu dibanding gula biasa itu.
3: Ya itu mungkin kelebihan.
4: Iya.
3: Karena orang mengatakan bagi orang penikmat kopi katanya lebih enak memakai gula aren.
4: Iya.
3: Ya itu mungkin salah satunya. Iya. Ya Ibu Iva, selama membuka usaha ini tadi ada naik turun begitu sempat vakum. Kemudian sejak berusaha apa yang sudah diraih atau apa yang sudah bisa dicapai dengan jajanan kue kering ini?
4: Ya alhamdulillah sebelumnya belum memiliki ruang produksi.
3: Sebelumnya memiliki ruang produksi.
4: Ya hanya berawal dari dapur yang dapur kecil. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya usaha ini bisa membuka pelan-pelan itu ruang produksi dengan ditata lebih rapi lagi sesuai susunannya itu sesuai SOP-nya gitu.
3: Berarti dengan usaha ini mungkin bisa menyekolahkan anak ya. Tadi itu tidak punya ruang produksi jadi punya ruang produksi. Bagaimana respon pendukung dari keluarga atau suami gimana?
4: Iya, alhamdulillah kalau suami lebih sangat mendukung. Iya, makanya kemarin kita lagi ini komunikasi bagaimana kalau kita membuat minuman juga supaya bisa di kalau misalkan jual kue kering ada minumannya gitu.
3: Supaya satu paket
4: satu
3: ya.
4: Satu paket. Iya.
3: Ada kuenya ada minumannya juga.
4: Jadi biasanya kalau mau buat donat itu ada dipaketkan dengan kopi. Sama pudgy brownies itu.
3: Iya. Wah, wow, luar biasa Ibu Iva ini. Di samping tadi otodidak dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan ada sertifikat tentu ya. Baik, kemudian mungkin ada cerita menarik atau pengalaman unik selama menjalankan usaha kue kering Ibu Iva? Yang menariknya apa ya? Yang uniknya apa ya kira-kira?
4: Iya, kalau pengalaman.
3: Tidak ada yang PHP? tidak ada yang PHP pesan ini? Oh, nggak jadi.
4: Alhamdulillah selama ini tidak ada. Hanya saja itu biasanya dari tim kita juga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan karena keterbatasan tenaga. Ya itu saja. Kalau untuk PHP alhamdulillah customer Eva Kitchen itu baik-baik.
3: Baik-baik ya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Karena orang sudah tahu produknya.
4: Iya.
3: Sudah ini ya, sudah ada legalitasnya.
4: Iya.
3: Dan baik Ibu Iva, kemudian bagaimana kalau umpamanya ini apa ada yang menawarkan pernah kolaborasi dengan UMKM di situ kan belum pernah ya.
4: Iya.
3: Nah, gimana tanggapan Ibu Iva?
4: Alangkah bagusnya lagi ya. Welcome.
3: Menjadi sesuatu yang baru, belum pernah. Dan baik. Ya, ada beberapa pertanyaan juga. Biasanya UMKM ini mengatakan, wow, ini saya ini PHP dan juga wow produk saya karena begini-begini dan juga, nah ini sangat menarik tadi packagingnya ya.
4: Iya.
3: Tergantung, nah gini, biasa kita membeli sesuatu kue atau bahan produk apa kita tertarik dengan packaging dari situ kita tertarik untuk membelinya.
4: Iya.
3: Nah
4: itu,
3: jadi pelanggan-pelanggan itu respon, wow. Ini menarik, pasti isinya menarik. Nah,
4: iya. Memang kita utamakan itu packaging juga.
3: Iya.
4: Di samping dari rasa, packaging juga itu perlu, itu penting. Jadi karena di era digitalisasi ini orang-orang tidak perlu langsung datang ke toko offline, jadi melihat dari tampilannya saja, gitu, dengan keterangan dari produk itu. Iya.
3: Nah, jika diberikan kesempatan tadi untuk memperluas usaha ini, apa yang ingin Bu Iva kembangkan terlebih dahulu ini?
4: Inovasi produk lagi. Karena untuk sementara ini lagi berkolaborasi dengan tim Rumah Coklat, ya, produksi coklat bar dari coklat Sulteng. Oh. Itu sama Rapovia Kasimpel. Jadi sementara ini Iva Kitchen berinovasi membuat itu coklat bar dari coklat Sulteng ke Pecur. Iya.
3: Yeah. Itu. Dan baik ya. Kemudian juga bagaimana Ibu Iva bisa mengajak UMKM pada kesempatan ini, ayo kita berusaha sebagai ibu rumah tangga, jangan berdiam diri. Nah, nah di samping usaha ini cukup berkembang, nah kita sebagai ibu juga harus apa ya, upgrade diri untuk membuat apa ya, pelatihan-pelatihan dan juga berinovasi lebih kreatif,
4: lebih
3: lagi
4: kreatif dan komitmen juga untuk setiap produk. Utamanya itu kita harus membuat legalitas usaha dulu,
3: iya.
4: agar itu supaya bisa misalkan kayak dititipkan ke toko-toko gitu. Jadi waktu ini produk Iva Kitchen ini nanti legalitasnya itu nanti dibuat di tahun 2024, itu pun mandiri, maksudnya cari tahu sendiri di mana supaya bisa membuat itu, membuat legalitas usaha itu. Ya, jadi itu lebih memudahkan lagi. Karena pengalaman dari saya, setelah saya mendaftarkan legalitas usaha ini, alhamdulillah ada banyak undangan gitu, undangan pelatihan, ikut apa? Membuat pelatihan juga, pelatihan ke ibu-ibu huntap itu, membuat terutama membuat nastar. Gitu di terus diundang untuk pameran gitu.
3: Oh, dapat undangan juga.
4: Dapat undangan, iya. Itu setelah membuat legalitas usaha.
3: Oh, iya. Ya memang
4: yang
3: itu.
4: Lebih ya.
3: Itu dampaknya yang berasakan.
4: Dampaknya iya. Ya.
3: Karena memang harus punya sertifikat halal dan juga ada label, pasti barang itu ada kualitasnya.
4: Iya.
3: Dan baik, nah ini yang penting saya tanyakan, mungkin bisa dita nominal dengan angka keuntungan saya per bulan sekian saya bisa capai?
4: Iya, kalau untuk produksi di Ramadan itu bisa 500 toples. Seharusnya bisa sampai 1000 toples kalau kalau ovennya memadai. Karena kalau oven seperti oven listrik, yang oven listrik itu yang ada itu yang Getra, itu bisa mencapai 1000 bahkan 2000 toples per bulan untuk produksi Ramadan. Iya. Jadi tergantung dari ovennya juga. Iya.
3: Karena oven listrik itu apa, luas ya.
4: Iya, dan juga waktunya lebih banyak isinya, dan juga waktunya lebih singkat. Perbandingannya itu kalau di oven gas 1-2 jam, kalau di situ hanya setengah jam saja.
3: Oh iya. Dan baik Ibu Iva, ngomong-ngomong ya, apa yang perlu disampaikan untuk pelaku UMKM pada kesempatan siang hari ini, silakan Ibu Iva.
4: Ya, dengan semangat bangkit, berkarya, dan tentunya harus berinovasi, membuat produk-produk baru, dan terutama harus membuat legalitas usaha juga supaya aman untuk pengiriman luar, dalam dan luar kota. Jadi itu menunjang juga. Jadi jangan putus asa, walaupun banyak rintangan, sempat vakum, tetap kita harus bangkit kembali dan membuat inovasi produk-produk yang baru lagi. Itu.
3: Ya, itu juga merupakan tips kisah sukses nih jadi
4: Masya Allah.
3: Pelaku UMKM ya.
4: Iya.
3: Dan baik Bu Iva, terima kasih banyak ya kita. Kalau ada yang butuh ini, boleh disampaikan.
4: Boleh alamatnya di Jalan Tenggul Utara, Kelurahan Birubuli Utara, Palu Selatan. Boleh juga via Instagram Iva Kitchen Palu dan Shopee Iva Kitchen Palu. Nah, iya, dan lewat WA juga, WA bisnis itu ada 0851 3716 4010.
3: Berarti tertera juga di produk itu?
4: Iya, ada.
3: Oke, nanti Komio sudah disampaikan alamat ada IG-nya,
4: boleh ke
3: Iva Kitchen.
4: Iya, ada mudah itu mudah didapatkan juga, ada titik maps-nya Iva Kitchen Palu.
3: Oh, lengkap ya?
4: Iya.
3: Dan baik Ibu Iva, kita berharap usaha lebih sukses lagi.
4: Amin.
3: Apa yang diharapkan, punya tenaga yang lebih lagi supaya bisa lebih banyak memproduksi kue kering ini. Dan juga ya diharapkan alat, tadi punya
4: alat
3: peralatan ini yang lengkap
4: yang lengkap lagi.
3: Siapa tahu pada kesempatan hari ini yang bisa mendengarkan Pro 4 yang berkaitan dengan instansi yang bisa memberi bantuan dana. Sekarang bagaimana prosedur yang harus diikuti. Dan baik Ibu Iva, karena kita dibatasi oleh waktu, sukses untuk Iva. Dan semoga usahanya laris manis.
4: Amin, terima kasih.
3: Kami cukupkan sampai di sini Ruang UMKM, ke Ruang Dengar Kumyu. Saya Warni undur diri dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
7: Oh, itu namanya tuh guiding block.
6: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
7: Ngabur.
8: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini

0: Sampai semua saranaku pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palo. Di suasana siang hari ini tidak terasa sudah menunjukkan pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih hadir dengan irama-irama selingan dan juga tentu ada informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi ngaimi du pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita. Rapakwa rososo posong sampai subuh. Tadi ngai dade kamri pro ampa RRI Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI

Pro 4 RRI Palu hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kami hadir dengan obrolan humor, VAR, visual asal review. Komio dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nerakali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih.
3: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
4: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRI Palu, suara budaya tanpa sengani. Saat ini kita ada di pukul 12.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sampai sementara, ini Kota Palu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas gempa yang tinggi di Indonesia. Nah, hal ini karena memang Palu berada di jalur aktif sesar Palu Koro ya, yaitu patahan geser yang membentang dari Teluk Palu hingga Sulawesi bagian tengah dan timur. Nah, sesar ini bergerak sekitar 35 sampai 45 mm per tahun dan telah memicu berbagai gempa besar sepanjang sejarah. Nah, catatan sejarah menunjukkan wilayah Palu ini telah mengalami gempa kuat sejak awal abad ke-20. Nah, gempa di tahun 1909 ini diperkirakan berkekuatan lebih dari magnitudo 7 dan menyebabkan kerusakan luas pada pemukiman di Palu. Nah, di Desember di 1 Desember 1927, gempa besar yang berpusat di Teluk Palu memicu tsunami yang dikenal masyarakat sebagai peristiwa air berdiri di Teluk Palu. Nah, bencana ini menyebabkan sedikitnya ada 14 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya juga luka-luka. Nah, selanjutnya pada 14 Agustus 1968, gempa kuat di kawasan Tambu, Kabupaten Donggala memicu tsunami yang menerjang pesisir Teluk Tambu hingga Teluk Palu. Peristiwa ini menyebabkan sekitar 160 korban jiwa. Di tahun 2012, gempa berkekuatan sekitar magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan kembali mengingatkan tingginya aktivitas sesar Palu Koro. Dan gempa tsunami Palu 2018 merupakan bencana terbesar dalam sejarah modern Sulawesi Tengah. Gempa berkekuatan MW 7,5 yang dipicu aktivitas sesar Palu Koro mengguncang Palu, Donggala, dan Sigi pada 28 September 2018. Nah, gempa tersebut memicu tsunami di Teluk Palu dan fenomena likuifaksi di Petobo, Balarua, serta Jonooge. Nah, lebih dari 4.000 orang meninggal atau hilang akibat bencana tersebut. Selain tsunami, likuifaksi menyebabkan ribuan rumah dan bangunan terseret pergerakan tanah dalam hitungan menit. Dan yang kemarin sampai sementara gempa terbaru di 2026 pada 16 Juni 2026, gempa magnitudo 6,7 kembali mengguncang wilayah dekat Palu. Gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan dan korban luka. Meskipun tidak memicu tsunami, peristiwa tersebut mengingatkan masyarakat bahwa kawasan Palu masih berada di zona rawan gempa aktif. Nah, sampai sementara sejarah menunjukkan bahwa Palu berulang kali mengalami gempa besar dan beberapa di antaranya memicu tsunami. Faktor utama penyebabnya adalah aktivitas sesar Palu Koro yang merupakan salah satu patahan paling aktif di Indonesia. Karena itu, kesiapsiagaan, edukasi kebencanaan, dan kepatuhan terhadap jalur evakuasi menjadi kunci untuk mengurangi resiko korban saat gempa terjadi.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Papurlana, sambil Tarara, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk mengisi bahan bakar minyak BBM setelah gempa bumi magnitudo 6,7 mengguncang wilayah tersebut pada hari Selasa kemarin. Di sejumlah SPBU terlihat puluhan mobil dan sepeda motor mengantri untuk mengisi bahan bakar tidak lama setelah gempa terjadi, seperti di SPBU Jalan Imam Bonjol, SPBU Sisingamangaraja. Warga dengan kendaraan tampak memadati SPBU karena khawatir terkait dengan kemungkinan gempa susulan dan kebutuhan mobilitas darurat. Rahmat Arsyad, salah satu warga Palu, mengaku langsung menuju SPBU untuk mengisi penuh tangki kendaraan setelah merasakan guncangan gempa cukup kuat. Seorang warga lainnya, Akbar Aba, mengaku peningkatan antrian terjadi di sejumlah SPBU yang ia lewati setelah terjadi gempa. Meskipun terjadi lonjakan jumlah konsumen, pelayanan di SPBU tetap normal. Petugas SPBU terlihat mengatur arus kendaraan untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi pengisian bahan bakar. Kareba Kapuna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sekitar 15 rumah warga di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah mengalami kerusakan akibat dampak guncangan gempa magnitudo 6,7. Data ini masih bersifat sementara karena tim reaksi cepat atau TRC masih melakukan pendataan, kata pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai di Parigi. Belasan rumah rusak berada di 4 desa, yakni Desa Terue, Kecamatan Parigi Selatan. Sebanyak 4 rumah dengan jumlah warga terdampak 4 kepala keluarga. Kemudian satu rumah terdampak di Desa Tolai dengan warga terdampak 1 kakak dan 1 lansia. Lalu di Desa Terue, 9 rumah terdampak dengan 15 kakak atau 36 jiwa. Dan di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, 1 rumah dengan 1 kakak terdampak. Sementara itu PLT Kepala Rumah Sakit Anu Taloko Irwan mengatakan saat ini sebagian besar pasien sudah dipindahkan ke ruang rawat inap setelah sempat dievakuasi akibat guncangan gempa. Sampai sebut Sarara Vesemokare Basalia Tinti Saputa Talu, Yaku Ratu Malkis.

Ya, sebelum sarana lagu gaya remaja yang dipopulerkan oleh Anggun C. Sasmi ini adalah lagu hits ya, yang dirilis pada tahun 91. Dan lagu ini bercerita tentang tren fashion, gaya hidup dan perilaku anak muda remaja pada awal dekade 90-an. Ya, pasti kita lagi bernostalgia ya, karena memang bicara soal menyoroti

apa yang dicerita oleh lagu ini, yaitu pasti penampilan unik ya, yang membahas bagaimana pakaian dan model rambut seperti apa, serta mungkin sepatu dan juga tas yang populer dipakai oleh kalangan anak muda di tahun 90-an. Dan juga ini bicara soal pergaulan dan aktivitas yang menggambarkan keseharian remaja dan cara mereka bersenang-senang serta dinamika kehidupan anak sekolah remaja tentunya. Oke, dan kalau Anda yang memang remaja pada tahun itu ya, tahun 90-an, wah, lagu ini memang menangkap energi, semangat dan kebebasan berekspresi yang menjadi ciri khas masa remaja ya. Dan bicara soal secara spesifikasi dari lagu ini, kita jadi ingin tahu seperti apa sih gaya remaja pada saat itu ya. Tapi yang pasti bisa tergambar lewat lagu itu ya, bahwa seperti inilah gaya remaja waktu itu yang sangat nyentrik ya di tahun 90-an wey. Okay, sama-sama saran kita masih melanjutkan lagi kebersamaan bersama saya Ratu. Okay, secara kalau kita bicara ya, kenapa kita akhirnya balik lagi ke ini mungkin agak sedikit kalau saya bilang ya, mungkin Anda entah itu apa, bosan atau apa mungkin ya. Tapi memang kalau bicara soal gempa, nah ini ada yang happening sekarang ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk di perbincangan ini ya, sama-sama Sarara ya. Karena memang ini jadi bagian penting untuk kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang daerah kita sendiri ya. Nah, secara geologi, Kota Palu memang berada di wilayah yang sangat aktif karena dilintasi oleh sesar Palu Koro. Nah, salah satu sesar aktif yang tercepat bergerak di Indonesia, dan sesar ini merupakan retakan besar pada kerak bumi yang membentangi dari Sulawesi Tengah hingga ke Sulawesi Utara. Nah, Palu Sulawesi ini berada di pertemuan lempeng tektonik ya. Pulau Sulawesi ini terletak di kawasan pertemuan beberapa lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, pergerakan lempeng-lempeng ini menghasilkan tekanan yang terus-menerus pada batuan di wilayah Sulawesi ya. Nah, adanya sesar Palu Koro yang sangat aktif ini bergerak secara mendatar ya, di mana sesar geser dengan kecepatan sekitar 35 sampai 45 mm per tahun. Nah, pergerakan ini menyebabkan energi terus menumpuk di bawah permukaan bumi. Jadi ketika bantuan tidak mampu lagi menahan tekanan, energinya dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Ya, jadi sampai-sampai Sarara saya jelaskan tadi, ternyata sesar Palu Koro ini adalah sesar yang paling aktif ya di dunia. Nah, jadi dia memang setiap detiknya itu akan ada pergerakan yang menyebabkan energi menumpuk di bawah permukaan bumi. Nah, di bawah tanah kita ini seperti itu ya. Jadi untuk agar dia, karena ketika dia tidak mampu lagi menahan tekanan itu, maka dilepaskanlah dalam bentuk gempa bumi. Nah, tanah yang bergetar ya, bergoyang gitu pada saya kemarin itu salah satunya. Nah, Palu ini di tepi Teluk Palu yang sempit dan memang memanjang. Nah, jika terjadi gempa besar di sekitar teluk, gelombang tsunami dapat terfokus pada dan bergerak ya lebih cepat ke daratan, dan inilah yang terjadi pada tahun 2018. Nah, beberapa wilayah di Palu dan Sigi serta Donggala ini memiliki lapisan tanah berpasir yang jenuh air. Nah, jadi saat gempa terjadi, tanah dapat kehilangan kekuatan dan berubah seperti lumpur. Nah, fenomena ini dikenal sebagai likuifaksi. Nah, para ahli geologi menegaskan bahwa gempa tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Namun, dampak yang ditimbulkan ini bisa dikurangi ya dengan membangun rumah tahan gempa. Ini satu ya. Kedua, mengetahui jalur evakuasi. Ketiga, menyiapkan tas siaga bencana. Empat, itu mengikuti informasi resmi dari BMKG.
dan pemerintah daerah, dan juga terakhir ada melakukan simulasi evakuasi secara berkala. Nah, jadi sahabat-sahabat Sarara, kita tidak bisa meremehkan ya, banyak pelajaran harus kita ambil dari gempa-gempa yang sudah terjadi sebelum kita lahir mungkin ya. Jadi sudah ada gempa ini, sudah ada, dan kita memang akan selalu diakrabkan dengan gempa. Nah, jadi Palu sering mengalami gempa ya karena berada di tepat di jalur sesar Palu Koro yang sangat aktif dan dipengaruhi oleh pergerakan beberapa lempengan tektonik besar, dan kondisi geologi tersebut menjadikan Palu sebagai salah satu wilayah dengan risiko gempa tertinggi di Indonesia, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak bencana.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Hadirin bersama Al-Hidayah, satu tembang yang cukup lama sekali. Warisan dari poro wali kita sedoyo. Lir ilir.

0: Sejak promo kami ya. Roa, rara-rakan jolong-jolong. Untuk kamu sumi, untuk kami. Kami mau maya maka muka ini. Berapa moje?
1: Berapa moje?
0: Beragila tambang tojo di lantai sasata. Alane mau malipo bahasata. Kan rapat kita ante nganangan, ante rawa-rata tukai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Kai limo maya maka mokai limo.

bersama-sama Sarara pukul 13:35 waktu Indonesia Tengah. Di kesempatan siang hari ini kita masih melanjutkan kebersamaan. Nah, sama-sama Sarara buat Anda yang baru saja mungkin berada di Kota Palu, ya, dalam artian baru saja tinggal di Kota Palu, entah itu baru berapa bulan, mungkin baru berapa tahun. Nah, memang sebagian daerah yang berada di kawasan aktif, ya tepatnya di Kota Palu, ya, secara geologi penting bagi setiap pendatang untuk memahami bahwa gempa bumi merupakan bagian dari karakter alam wilayah ini, ya, tepatnya di Sulawesi Tengah. Karena tidak perlu panik atau takut berlebihan, tetapi penting untuk selalu waspada dan siap menghadapi kemungkinan yang terjadi atau terjadinya gempa, ya. Nah, yang pasti pertama itu kenali lingkungan tempat tinggal Anda, termasuk jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, serta area aman yang saat terjadi gempa. Nah, pastikan juga rumah atau tempat tinggal yang Anda tempati memenuhi standar keamanan bangunan yang baik, ya. Nah, simpan nomor-nomor darurat yang penting, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, senter, dan perlengkapan dasar lainnya. Biasakan pula mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat. Nah, yang perlu diingat, masyarakat Palu ini telah hidup berdampingan dengan kondisi geologi ini selama bertahun-tahun. Kuncinya adalah membangun budaya siap siaga, bukan hidup dalam ketakutan. Nah, dengan pengetahuan yang cukup dan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan melindungi diri serta keluarga saat bencana terjadi. Jadi memang waspada, siap siaga, dan tetap tenang, karena gempa tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan dengan kesiapsiagaan kita bersama.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you! At the count of three.

0: Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.
1: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sebelum Sarara, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI, Dr. Daryono mengingatkan gempa tektonik bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada hari Selasa kemarin menjadi alarm keras mengenai tingginya risiko guncangan hebat yang dipicu oleh aktivitas sesar-sesar lokal. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan, dengan begitu, strategi mitigasi bencana di Sulawesi Tengah tidak boleh lagi hanya terfokus pada zona sesar utama, melainkan harus mulai memprioritaskan jaringan bercabang sesar aktif di sekitarnya. Sulawesi Tengah memiliki sistem sesar yang sangat aktif dan kompleks. Mitigasi tidak boleh hanya fokus pada zona sesar utama, tetapi juga pada percabangan sesar-sesar aktif di sekitarnya yang seringkali terabaikan namun berpotensi memicu guncangan hebat. Daryono memaparkan pengabaian terhadap klaster percabangan sesar ini sangat beresiko karena karakteristik gempa di wilayah tersebut bersifat kerak, dangkal, dan slewo cluster earthquake yang melontarkan energi destruktif maksimum langsung ke permukaan. Kondisi tektonik mikro tersebut terbukti memicu kerusakan masif di sepanjang koridor Palolo Sausu akibat rambatan energi di jalanan sesar lokal seperti sesar Sausu, sesar Palolo, sesar Malay, sesar Parigi, sesar Tokararu hingga segmen Saluki. Kompleksitas patahan ini juga diperparah oleh adanya fenomena stres partitioning atau pembagian tegangan yang menyebabkan terjadinya keretakan atau ruptur sekunder secara simultan di luar koridor patahan geser utama Palu Koro. Kareba Kaupuna, Sebesar Sarana Basarnas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan tenda darurat di kawasan Rumah Sakit Undata Palu, Sulawesi Tengah setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang kota Palu dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kondisi mendesak sekaligus langkah mitigasi oleh pemerintah, kata Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Kansar Palu atau Basarnas Muhammad Rizal di Palu. Ia mengemukakan dari hasil pemantauan lapangan dilakukan pihaknya, kerusakan pada bagian plafon bangunan auditorium Universitas Tadulako terdampak dari guncangan. Sampai semua sarana besok mau karya bahasa lihat tintis sapu ampa, ya kuratu Balkis.

0: Biasa, yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkilat.
1: Di kesenirupan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.
4: Sama-sama Sarara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya, kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang, sudah ada Kak Felitaka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar siap. Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bah Saudara, Kak Anyong dan Kak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Jok ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya. Ya, sedih sih ngeliatnya ya. Minat baca juga

0: berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya, bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
1: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
2: Sore Kak Jo.
0: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Pro 4 Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
1: Iya, buat pendengar setia Pro 4 ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 melalui 0811 3820 1043.
0: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI.net ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
1: Iya, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pendengar Pro 4. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro 4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
1: Baik ya, jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
2: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia, dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang apa ya, yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di apa ya, mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya.
2: Iya,
1: gerakan Bapak, jam ya. Belajar. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Ya. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
2: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja, Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh balai dan kantor bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemberkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa penghuni tetap perpustakaan begitu dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
2: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu, kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Benar. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
2: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural, yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita, ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Iya, ya. Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
2: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang. SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami peruntukan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah begitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KKL dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
0: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, iya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Editing. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
2: Siap Bang Jo.
1: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
2: Iya.
1: Iya, sudah telepon kah di sana?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Ya sudah, belum ini aja, kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Ceguri ya. Silakan. Ini ya, karena waktunya singkat, ya. Boleh dipercepat Cegu ya.
3: Halo Kak Feli, cantik.
2: Halo Ceguri ya, apa kabar?
3: Sehat Kak Feli?
2: Sehat.
3: Sehat ya. Salam kembali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R ini singkatan nih, benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur, Bapak R Heri Budiono, benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya, benar ya Pak? Bapak Heri ini dengan Ciguria ya, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
1: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat, Cegu.
3: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu ya? Pokoknya bahasa, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
2: Yang kedua seperti
3: ya,
2: apa?
3: Sudah ya, dua pertanyaan.
1: Yang kedua apa ya Cegu ya?
3: Pantunya
1: Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
3: Maaf, pantunya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Dia semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
1: Oke,
3: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
1: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegurnya nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
2: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
4: Ya,
2: ya, silakan.
4: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
2: Yeah.
4: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, mm-hmm. bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Mm-hmm. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, mm-hmm. sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Yeah. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam mm-hmm. hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Yeah. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Mm-hmm. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Mm-hmm. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Mm-hmm. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa, yeah. kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia, yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Mm-hmm. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan, supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
2: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga.
1: Tentunya bagi ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
2: Iya.
1: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
1: Salam budaya Teh Dinda.
5: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya untuk
1: Jojo ya. Ya Allah, ini hampir mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
5: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
1: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
5: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
2: Halo.
5: Ada babae kok.
2: Babae sa.
5: Syukurlah kalau ada bae-bae. Karmana kabar Bapak Budi kah?
2: Bapak Heri Budiono.
5: Bapak Heri narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
6: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
5: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis baca koran baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu, jadi contoh sudah hilang, sudah nggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Jojo, thank you.
1: Siap, terima kasih. Terima
2: kasih. Satu lagi dari Kupang nih.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah? Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
1: Siap. Terima kasih Bu Farida.
2: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
4: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu wicara begitu.
2: Yeah.
4: Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu ajang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena yaitu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
2: Demikian,
1: Bang Ben. Oke, dan juga ada

0: benar banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Siap. Kak Feli ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
2: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
0: Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Caveli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Caveli dan juga Pak Heri ya.
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sapu A5 waktu Indonesia Tengah.
1: Karibaba Maulana, pecinta sepak bola dunia, baru saja disuguhkan salah satu hari paling gila dan bersejarah dalam ajang Piala Dunia 2026. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 12 jam, pada hari Rabu 17 Juni 2026, dua mega bintang beda generasi, Kylian Mbappe dan Lionel Messi, saling unjuk ketajaman dan mengguncang daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Rekor absolut 16 gol milik legenda Jerman Miroslav Klose yang tidak tersentuh sejak 2014 kini benar-benar berada di ujung tanduk. Genderang perang pertama kali ditabu oleh Kylian Mbappe pada dini hari ini bermain di New York Jersey Stadium. Penyerang andalan Prancis ini tampil beringas dengan mencetak 2 gol penentu kemenangan 3-1 atas Senegal.

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menggelar entry meeting bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam rangka pendampingan hukum terhadap dua kegiatan strategis daerah. Dua proyek yang mendapat pendampingan yakni pembangunan ruang terbuka hijau Fornas Hutan Kota Kaum Bona dan pembangunan gedung kantor DPRD Sulawesi Tengah tahap struktur. Kepala Dinas Cikasda Sulawesi Tengah Andi Ruli Janggola mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah penguatan tata kelola pemerintah dan mitigasi resiko hukum dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut RTH Fornas, hutan kota Kaum Bona disiapkan sebagai kawasan ruang publik terpadu untuk mendukung pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional tahun 2027 di Kota Palu. Sampai sementara Fesya Mekare Basaliatin Ti Sapu A5 Yaku Arnoviantin Pop FKM Panjeli di Kare Basaliatin Ti Sapu Aono.

Panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka

0: dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama dua dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, dua nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's heading on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk keenam kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya, dan semoga dalam keadaan sehat badan, sehat mental juga setelah kita satu hari kemarin terguncang. Aduh, Masya Allah Om, ini merupakan pengalaman gempa terdar-dar saya Om.
1: Artinya pertama awal.
0: Pertama yang membuat saya kaget real time-nya itu berulangnya itu. Biasanya kalau di tempat saya itu gempa ya sudah satu kali gitu. Ya, di sini sampai tidak bisa tidur, itulah
1: mungkin
0: Om Bu.
1: Berpuluh-puluh kali.
0: Iya Om, dan semoga kita sehari, semua dalam keadaan sehat. Iya, tidak terjadi apapun. Semoga ini bukan pertanda yang tidak baik, dan semoga kita tetap ikhtiar saja, tetap berdoa saja
1: kepada Yang Maha Kuasa.
0: Betul, semoga kita dilindungi semuanya. Amin, ya Om ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Om Bu, kita sudah di Mang Epedade Dangdut. Ya, ya, kudangdut tersejati. Sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah tentunya ya Om. Betul. Kita menunggu atensi komnya untuk bergabung bersama kita tentunya ya Om. Di mana Om nomornya, boleh disebutkan? Ya,
1: pendengar dimanapun berada, baik mungkin yang masih awal,
0: betul,
1: yang pertama, perdana, baik yang lagi mobile, bisa bergabung di program 4 di dalam acara Mangepedade Dangdut. Ya, dapat berpartisipasi di nomor telepon kami, di line telepon di 0811 456 0385
0: atau di 421621. Oke Om Bu, kita juga live TikTok ya Om Bu, di akun TikTok kita di RRI Pro 4 RRI Pau. Om Bu sudah ada yang mau bergabung?
1: Ya,
0: kita
1: boleh,
0: sapa
1: kita
0: dulu Om Bu. Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epedade Dangdut.
2: Ya, sudah dipersejati.
0: Iya, Bunda Yanti ini.
2: Jalan Bunda Yanti di Sumari.
1: Cantik juga di Sumari.
0: Sore-sore kita dipuji nih Om.
2: Iya dong, harus dipuji. Kuat-kuat, berani.
0: Iya.
2: Jangan panik, jangan takut.
0: Itu. Pertama itu, jangan panik.
2: Kan disitu yang berani. Jadi kita warga harus berani.
1: Harus berani.
2: Seperti itu, jangan panik.
0: Setuju sekali saya.
2: Berdoa, bismillah.
1: Amin.
2: Kita banyak-banyak berdoa. Semoga kita sama selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
2: Goyangan ternyata.
0: Betul sekali.
2: Seperti itu. Semoga sudah tidak terjadi lagi yang
0: tentang-tentangnya.
2: Semoga hanya goyangan-goyangannya, goyangan peringatan lah seperti itu.
0: Iya. Amin.
2: Oke lagi.
0: Jadi mau rekam
2: apa malam?
0: Judulnya apa tadi, Evita Malang?
2: Asmara.
0: Okay.
1: Asmara.
0: Iya. Asmara.
2: Evita Malang yang bawa. Kalau tidak ada.
0: Ada Bunda.
2: Sama Arna bisa jalan duet.
0: Aduh. Asik. Nanti pendengar Pro 4 kaget ini dengan duet mautnya ini.
2: Oke, okay, dan terima kasih. Salam sehat buat kamu berdua.
0: Amin.
2: Berlukur juga, salam sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti di Sumari. Ini pantai barat ya Om ya.
1: Betul.
0: Tapi memang kalau kita lihat itu kemarin pusatnya tuh di Sigi ya Om. Selatan Palu ya.
1: Iya.
0: Ini jadi ya aduh. Hati-hati, tetap waspada, dan juga itu tadi dari Bunda Yanti ya, tetap apa namanya, jangan gegabah, jangan patah semangat, tetap harus semangat intinya. Om Bu, sudah ada yang mau bergabung lagi? Kita sapa lagi. Halo.
3: Halo.
0: Mang Epedade Dangdut.
3: Ya, sedang diperkejat.
0: Iya. Ini Bapak Jafri ini Om.
1: Iya. Di mana Bapak Jafri?
0: Lerotatari Om.
1: Oh, iya. Pantai Barat sana.
0: Oh, Pantai Barat juga ini kalau Lerotatari. Oh,
3: iya, gitu. Pantai Barat. Sama satu kecamatan dengan Ibu Yanti.
0: Oh, begitu.
1: Iya, Lero.
0: Jangan-jangan tetangga ini. Oh, beda kecamatan ya.
1: Apa?
3: Tetangga negara. Apa? Negara tetangga.
0: Negara tetangga ini. Jadi, Bapak mau request lagu apa?
3: Imam Arifin, anak kata pengorbanan.
0: Pengorbanan, oke. Okay. Yeah. Nanti kita putarkan.
3: Yeah. Oke, okay, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oke, okay. Baik Om, kita putarkan lagu saja dulu ya Om. Nanti yeah, karena di pukul 22 lewat 29 menit kita berhenti sejenak untuk azan asar ya. Yeah, baik Om, kita putarkan dulu tadi ada lagu requestan pertama dari Bunda Yanti di Sumari dengan judul Asmara Evita Mala.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu telah menunjukkan saatnya kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat asar. Di tengah berbagai aktivitas dan kesibukan yang kita jalani sepanjang hari, mari kita sejenak menghentikan pekerjaan, menenangkan hati dan mempersiapkan diri menghadap Sang Pencipta. Kami segenap keluarga besar Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sering melihat seseorang melakukan sholat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya sholat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."

Kita sering melihat seseorang melakukan sholat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya sholat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2020.

Kareba Pamulana, sejumlah tim dari benua Asia telah melakoni laga di Piala Dunia 2026. Hasil pertandingan memperlihatkan bahwa tim Asia sulit dikalahkan oleh lawan-lawannya. Bahkan di luar dugaan, Korea Selatan berhasil memukul Republik Ceko 2-1 pada laga perdana grup A pada hari Jumat 12 Juni 2026. Australia menghancurkan Turki dengan skor 2-0 pada laga perdana grup D di Place Vancouver, Kanada pada hari Minggu 14 Juni 2026. Demikian pula dengan Jepang yang menahan imbang Belanda dengan skor 2-2 pada laga perdana grup F pada hari Senin 15 Juni 2026 di Stadion Dallas Arlington AS, Amerika Serikat. Di grup B, Qatar menahan imbang Swiss 1-1 di San Francisco pada hari Minggu 14 Juni 2026 dan Arab Saudi nyaris menang melawan Uruguay pada hari Selasa 16 Juni 2026 pada laga perdana grup H.

Kadiba Kaupuna, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di 5 desa kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada hari Rabu 17 Juni 2026. 5 desa yang dikunjungi yakni Desa Bulili, Desa Sopu, Desa Kadidia, Kamarora A, dan Kamarora B. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Kapolda Sulawesi Tengah Pangdam Perwakilan BNPB Pusat dan REM serta unsur Forkopimda lainnya. Rombongan melakukan peninjauan lapangan dan menggelar rapat bersama para kepala desa untuk menyerap kebutuhan masyarakat terdampak. Hasil rapat menunjukkan kebutuhan mendesak warga meliputi air bersih, terpal atau tenda darurat, obat-obatan, selimut serta kebutuhan bagi anak-anak. Kebutuhan air bersih menjadi prioritas karena sejumlah sumber air warga tertutup material longsor akibat gempa. Sampai subuh sarara Fesya Mokariba Saliatin Tipapi Sapu Aono Yaku Arno Fiantin Popefe Kami Panjili Rikariba Saliatin Ti Sapu Papitu.

0: aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas, selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu, berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai, gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang. Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Ngepe dari Dangdut.
1: Bang Ngepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Om Bu, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Mangepe Dade Dangdut. Masih ada sekitar 45 menit ini Om Bu.
3: Karena waktu di pukul 17
2: Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 15 menit. Oke Om Bu, sudah ada yang bergabung ini Om Bu. Kita sapa-sapa dulu ya Om. Supaya nanti lagunya bisa kita carikan. Halo.
3: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini, semangat ini yang dari
2: Bung Kadri ini.
3: Bandung.
2: Dari
3: bagaimana,
2: Bandung.
3: Bung Kadri.
4: Ya, aku dangdut tersejati loh. Apa yang mau dikasih tahu passwordnya?
2: Bung Kadri, bagaimana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat dan aman-aman di guncang kemarin.
2: Iya, kita bergoyang bersama.
4: Tidur di luar saja ini.
2: Oh iya,
3: harus waspada.
4: Iya. Kalau lewat Om Bu, bisa-bisa dilihat kita di luar ini.
3: Jangan wajib yang ketepel kita.
2: Tapi memang banyak di depan, di dekat ke saya juga banyak yang tadi malam masih berjaga-jaga dengan tidur di depan rumah.
4: Masih trauma.
2: Betul sekali.
3: Berulang-ulang kan ini.
4: Iya, berulang-ulang. Tengah malam jam 4 subuh saya bangun nih, kaget sih.
2: Kalau saya
4: mati lampu.
2: Oh, alah, padam listrik juga. Kalau yang saya rasa itu Bung Kadri di jam 10 malam, jam 3 pagi. Jam 4 pagi itu saya terasa sekali itu.
4: Iya, ada guncang kita sudah enak tidur, tidak tinggal dilihat. Kenapa padam lampu ini?
2: Iya, kaget juga ya.
4: Sudah mengantisipasi.
2: Betul.
4: Iya, jadi lagunya Bang Adi Roma Irama.
2: Apa itu judulnya?
4: Judulnya Bencana.
2: Oh
4: Bencana.
2: Iya.
4: Iya. Oke, makasih Om Bu dan Nona Novi.
2: Sama-sama.
4: Selalu, semoga kita dalam lindungannya.
2: Amin.
4: Dan fans lainnya. Oke, makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok sekali dengan keadaan Kota Palu. Betul. Ya, bencana. Tetapi semoga ini kita bisa melalui dan kita bisa selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin.
3: Tetap berdoa.
2: Betul. Itu yang nomor satu dong. Yang tidak kita inginkan ya Om ya. Betul. Om sudah ada yang mau bergabung lagi? Kita sapa dulu mungkin.
3: Halo.
2: Aduh, nabo tuh ini. Yang satunya mungkin. Halo.
3: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
5: Saya sedang terjatuh, sedang omong.
2: Iya Bunda, amin. Bagaimana kabarnya Bunda?
5: Iya, masih mengantuk, masih berjalan dua kali.
2: Pasti lelah ini.
5: Masih ada.
2: Iya Bunda, kecil-kecil ini masih terasa terus.
5: Iya, kecil-kecil masih ada. Mantuk sekali malam belum.
3: Jadi masih ada kesempatan tidur ini.
5: Cuma bangun sholat asar.
2: Iya. Yang kapan waktu itu juga waktu kita calling itu ya Bunda ada gempa juga toh? Kapan itu? Yang bulan lalu atau itu? Ya Bunda sampai gemetar itu.
3: Iya.
2: Jadi iya pernah harus... itu Bunda lagi telepon toh Om kita terasa
5: gempa. Oh,
3: iya.
2: Kaget sekali itu iya sampai Bunda Novi sebentar saya gemetar ini Novi gitu astaga iya. Jadi Bunda mau request lagu
5: kemarin juga sama bawa lagu goyang lagi
2: iya betul kan masih, bertahap masih terus-terusan
3: masih
2: ini
5: berdoa saja mana dia kasih alhamdulillah semua
2: iya betul
5: udah jangan setiap terlalu juga
2: betul Bu
5: kayak 2018 itu betul-betul bintang dengan hati
2: iya Bunda iya, betul. Betul
3: kita harus berdoa juga supaya
2: dilindungi lah
3: dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa
2: ini Bunda mau dikasih lagu apa ini Bunda
5: umatnya
2: amin
3: mau pesan lagu apa Bunda
2: mau request lagu apa ini Bunda?
5: Lagunya Lucky boleh?
2: Boleh dong, apa itu judulnya?
5: Lagunya Kuda-kuda dalam perahu
2: Kuda-kuda dalam perahu?
4: Kura-kura.
2: Makanya saya bingung, kuda besar sekali ini di perahu.
4: Kura-kura dalam perahu.
3: Kalau okay, di bunda. Film itu ada kura-kura ninja.
2: Iya. Sekarang sudah tidak ada tapi. Betul. Ketemu Bunda Lesti, kura-kura dalam perahu. Iya. Ada.
4: Terima kasih nanti. Selalu.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ombu kita sapa dulu ini, penelpon yang ada di TikTok ya Ombu.
3: Okay,
2: aduh siap. Sudah ada yang bergabung juga ini. Terima kasih untuk yang bergabung dari TikTok. Ini ada wow, ada lumayan banyak ini. 1, 2, 3, 4. Oke, saya bacakan dulu dari atas ya, Om.
3: Boleh.
2: Ini ada Darius.
3: Pak Darius, apa iya, toli-toli ya?
2: Betul. Okay. Selamat sore ya, kudang
3: salam
2: tutup
3: sehat,
2: sejati.
3: Salam sehat, Pak Darius. Toli-toli.
2: Iya, salam sehat. Semoga sehat selalu dan ya kita selalu berdoa supaya tetap terlindung ya setelah bencana yang kemarin kita dapatkan. Mau request lagunya apa ini? Lewaldi Terlanjur Basah. Oke, kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat sore. Dan selanjutnya ada dari Kak Syarif Marhum ini, Om.
3: Iya.
2: Mbak Novi, ya kudang dokter sejati dari Toli-Toli ini
3: juga.
2: Mau request lagunya Ayo Ting Ting, Geboy Mujair. Oh, yang di Geboy, Geboy Mujair. Aduh, ini asik ini. Bisa. Sore-sore. Bisa dong. Okay. Dan ada juga Kak Iksan ini. Assalamualaikum Pro Dangdut ya kudang dokter sejati. Dari Iksan di seputaran Tulo. Oke, mau request lagunya Mansur S. Apa ini? Pagar Makan Tanaman. Oke, nanti kita putarkan satu persatu pokoknya lagunya. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Palu tentunya. Kita terima telepon satu lagi ya, Om, sebelum lagi, kita ke lagu. Terus nanti untuk yang mau bergabung masih ada di segmen selanjutnya tentunya. Oke, kita sapa dulu, Om. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Peda Dedangdut.
4: Ya, aku dangdut sejati.
2: Iya, okay. Bapak Udin ini Om Bu di Sibalaya. Betul.
4: Iya.
2: Bapak bagaimana kabarnya?
3: Sibalaya.
4: Alhamdulillah.
3: Panas.
4: Iya.
2: Di sini mendung ini Bapak Udin.
4: Di sini panas.
3: Iya, beda tempat.
2: Beda tempat, saling beriringan.
3: Iya.
2: Pasti satu panas satu mendung.
3: Iya. Pak Udin. Ida Laila.
2: Ida Laila. Judulnya apa itu Bapak Udin?
3: Judulnya
4: Cinta Pertama.
2: Oke, Cinta Pertama.
3: Udah berarti ada yang
4: terima kasih, Bu. Dengan nasi.
3: Pak Udin.
2: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pak
3: Udin, Cinta Pertama.
2: Oh iya, ini nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Udin tentunya. Baik, Om Bu. Tidak usah berlama-lama, kita putarkan dulu requestan lagu ya. Tadi ada dari Bung Kadri ini di Bandung, Banggai Dekat Gunung ya. Dengan judul Rama Irama Bencana.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Laut.

0: Busara. Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Dangdut. Bang Efe, jadi dangdut. Pipro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: FM Perempat RRI Palu Seru Berita Pasanggani. Om Bu, kita tinggal sekitar 11 menit lagi nih Om di Mang Epe Dede Dangdut. Mungkin kita langsung saja ya terima penelpon supaya nanti bisa diputarkan lagunya ya Om ya. Oke, kita sapa dulu penelpon Om Bu. Halo.
3: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
4: Ya, aku dangdut terjadi loh.
2: Iya, Bunda Farida ini Om suaranya. Jadi Bunda mau request lagu apa?
4: Lagunya ini Ucaraku.
2: Apa itu judulnya?
4: Jandaku.
2: Ais, Jandaku. Oke. Ketemu Bunda nanti kita putarkan.
3: Oke.
4: Oke, nama-nama.
2: Iya,
3: makasih. Selamat
4: selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berarti ini dua penelpon atau?
2: Dua atau satu ini masih satu lagi saja satu tidak lagi, boleh Om. Ya, satu lagi penelpon.
3: Terakhir berarti ini.
2: Terakhir ini ya.
3: Ya.
2: Halo.
5: Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
5: Ya, selamat terjadi.
2: Iya, Om Uya ini di Biromaru.
3: Gimana kabar Biromaru Om Uya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
5: Tetap waspada.
2: Betul. Nomor satu itu.
5: Iya.
2: Jadi Om mau request lagu apa ini?
5: Lagunya Nelly Agustin.
2: Apa itu judulnya?
5: Banyak betul pacarmu.
2: Banyak betul pacarmu. Aduh.
3: Tadi jandaku sekarang banyak betul pacarku ini.
5: Iya, kenal dengan tempat itu.
2: Ketemu ini banyak betul pacarmu Nelly Agustin nanti kita putarkan.
5: Iya, makasih loh Nelly.
2: Sama-sama.
5: Om
2: Bu.
5: Oh iya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Uya di Biromaru ini Om. Baik Om Bu, kita pamitan mungkin sekalian
3: Okay.
2: Untuk yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini bersama saya dan Om Bu. Terima kasih. Dan juga kita tetap selalu waspada.
3: Waspada untuk
2: Betul, karena memang seperti inilah Palu. Jadi tetap harus waspada, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga keluarga. Kita saling menjaga, saling mengingatkan dan saling mendoakan tentunya ya Om Bu. Baik, sahabat budaya, saya Arnov Yantin pamit di Mang Epe Dede Dangdut sesi hari Selasa 17 Juni 2026. Kita akan bertemu lagi di Mang Epe Dede Dangdut selanjutnya tentunya, karena ada di setiap hari dari Senin sampai Minggu tidak ada libur untuk Mang Epe Dede Dangdut. Om Bu mungkin mau pamit juga?
3: Iya, pamit.
2: Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe, kita putarkan lagu Jandaku. Tadi ada requestan dari Bunda Farida.

Karya Bapak Mulana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, pada hari Selasa 16 Juni 2026 bergerak cepat meninjau langsung kondisi lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palu dan rumah tahanan negara kelas 2A Palu pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan, keselamatan warga binaan, petugas, serta dampak yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pemasyarakatan. Di Lapas Kelas 2A Palu, Herman Mulawarman didampingi Kepala Lapas Palu, Makmur, beserta jajaran. Selain memantau langsung kondisi warga binaan dan petugas, ia juga meninjau sejumlah titik bangunan yang terdampak gempa. Beberapa bagian tembok dan bangunan teridentifikasi mengalami keretakan akibat guncangan. Temuan tersebut langsung menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti guna mencegah resiko yang dapat mengganggu keamanan maupun keselamatan penghuni lapas. Kariba Kaupuna Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan operasional penyaluran energi di wilayah Sulawesi Tengah tetap berjalan normal pasca terjadinya gempa bumi berkekuatan 6,8 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Sigi pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima, gempa berpusat di koordinat 1,05 LS dan 120,18 BT dengan kedalaman 10 km. Hingga saat ini gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan belum terdapat laporan gempa susulan yang berdampak terhadap operasional lembaga penyaluran energi di wilayah Sulawesi Tengah. Sales Branch Manager Sulawesi Tengah IVEL Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Made Bilan Asasia, menyampaikan bahwa Pertamina segera melakukan pengecekan dan monitoring terhadap seluruh lembaga penyaluran setelah gempa terjadi. Made menambahkan bahwa kondisi stok BBM dan LPG di wilayah Sulawesi Tengah dalam keadaan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sambil sebut sarana Fesia Mukare Basaleatin di Sapu Papi Tuyaku Arno Fiantin Mupai FKB Panjeli di Kare Basaleatin di Sapu Sasio.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Danau Talia.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Sahabat Budaya, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 18:07 dan diawali dengan nuansa islami lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Tinti Sapu Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mendorong pemerintah Kabupaten Banggai untuk terus memperkuat implementasi kebijakan penanggulangan bencana berbasis resiko sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai potensi bencana. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai di ruang rapat Pahang Kabotan, kantor Bappeda Banggai Luwuk Selatan pada hari Senin 15 Juni 2026. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas, Metril Zam, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.

Regional Sulawesi Tengah melakukan langkah-langkah penguatan distribusi energi menyusul tingginya perhatian masyarakat terhadap harga LPG 3 kg yang dijual di tingkat pengecer di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Sales Branch Manager Sulteng 4 Gas Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Yera Isana, menjelaskan bahwa Pertamina bersama pemerintah daerah dan agen LPG terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi melalui jalur distribusi resmi. Menurutnya, Kecamatan Bahodopi memiliki karakteristik yang berbeda dibanding wilayah lainnya karena merupakan kawasan industri dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan energi rumah tangga termasuk LPG. Sebagai tindak lanjut, Pertamina bersama pemerintah daerah tengah menyiapkan pelaksanaan pasar murah LPG non-subsidi serta program trade-in LPG 3 kg ke Bredgas. Sampai sebesarara, Fesya Mekareba Saliatin Ti, Sapu Sasio, Yaku Arnoviantin, Kopai Fekami Panjeliri, Kareba Saliatin Ti, Ruapuluh.

Panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung.

0: 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
1: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
2: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
1: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
3: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
4: K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sel, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP, saya belum ada doi. Saya ambil join aja penawaran pinjol. Lumayan, limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh, tepaknya lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusur Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, kita sudah di program acara Tesa Tokaili, di mana hari ini kita akan membahas tentang dua ragam pakaian adat dari suku Toli-Toli, sahabat budaya. Karena memang sahabat budaya, kalau di suku Toli-Toli sendiri mendiami wilayah Kabupaten Toli-Toli, memiliki pakaian adat yang unik dan berbeda dari daerah lainnya. Keunikan tersebut terlihat dari bahan dasar pembuatannya yang pada masa lalu memanfaatkan kulit kayu nunu dan kulit kayu ivo. Dan sahabat budaya, kulit kayu ini diolah menjadi lembaran kain melalui proses tradisional yang cukup panjang tentunya. Selain berfungsi sebagai penutup tubuh, pakaian adat Toli-Toli juga menjadi simbol identitas budaya, penghormatan terhadap leluhur, serta digunakan dalam berbagai adat upacara dan kegiatan budaya. Dan sahabat budaya, juga hingga saat ini keberadaannya pakaian adat ini masih menjadi kebanggaan dari masyarakat Toli-Toli sendiri. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas pakaian adat Toli-Toli yang dipakai oleh kaum perempuan dan juga laki-laki di suku Toli-Toli ini sendiri. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Sarabudaya Tapasanggani.

0: Mama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu Pilox mudan.
1: Mau bawa apa? Kok ewang? Bawa pinjam Pilox?
0: Saya mau tulis nama aku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu? Tobaya.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Mama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit tapi bikin sakit mata. Kok kira ini dibuat dengan biaya sedikit? Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Di sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang pakaian adat suku Toli-Toli ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang pakaian adat suku Toli-Toli, tapi untuk kaum perempuannya, Sahabat Budaya. Pakaian adat yang dikenakan berupa blus lengan pendek yang dikenal dengan nama badu. Dan busana ini dihiasi manik-manik serta pin emas yang mempercantik tampilannya tentunya, Sahabat Budaya. Pakaian tersebut dipadukan dengan celana panjang atau puyuka, sarung sebatas lutut, ikat pinggang berwarna kuning, serta selendang yang disampitkan di bahu. Dan perhiasan seperti kalung, anting, dan juga gelang turut melengkapi penampilannya. Sementara itu, Sahabat Budaya, kaum laki-laki mengenakan blus lengan panjang berkerah tegak yang dihiasi pita emas dan juga manik-manik. Busana ini dipadukan dengan celana panjang, sarung hingga lutut, serta penutup kepala yang disebut sanggo atau siga. Penampilan tersebut melambangkan kewibawaan, tanggung jawab, dan juga kehormatan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun ada warna, motif, dan juga hiasan pada pakaian adat Toli-Toli tidak hanya memperindah tampilan, Sahabat Budaya, tetapi juga mencerminkan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya, pakaian adat suku Toli-Toli sendiri merupakan salah satu kekayaan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Di balik keindahannya tersimpan sejarah panjang, keterampilan tradisional serta nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan dan kebersamaan tentunya. Dan di era modern seperti saat ini, generasi muda memiliki peran penting untuk mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri. Salah satunya dengan mempelajari makna pakaian adat, mengenakannya pada acara budaya, dan juga ikut memperkenalkan kekayaan budaya Toli-Toli kepada masyarakat luas. Dan semoga warisan budaya yang berharga ini terus hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:43, yang itu artinya usai sudah kebersamaan kita dari sore hingga malam hari ini. Dan sahabat budaya, setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Arnovianti pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi'in.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
3: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
2: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
3: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
2: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
3: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
2: Astagfirullah Ujang.
4: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
5: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

Kare Bapak Mulana sampai Suvo Sarara sebanyak 95 rumah warga dan 6 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak akibat gempa bumi yang menguncang wilayah Kecamatan Tanampu Lava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Rabu 17 Juni 2026 siang hari, dampak guncangan gempa tersebut mendominasi kerusakan di 5 desa di kecamatan itu. Rincian kerusakan bangunan tempat tinggal warga terdiri dari 94 unit rumah mengalami rusak ringan dan 1 unit rumah rusak sedang. Sementara untuk fasilitas pendidikan, sedikitnya 6 unit sekolah yang mencakup bangunan PAUD, TK, SD, MI hingga SMP 1 atap mengalami rusak ringan.

Kareba Kopna sampai subuh, sarara warga Kelurahan Talise Kecamatan Mantik Kolore Kota Palu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di kawasan pantai Jalan Komodo Rabu sore hari. Jasad ditemukan dalam kondisi tidak utuh itu pertama kali diketahui oleh warga hendak memancing di sekitar lokasi kejadian. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke warga lain dan dibagikan melalui media sosial hingga mengundang perhatian masyarakat serta memicu kerumunan di lokasi. Salah satu informasi awal juga beredar melalui akun media sosial yang kemudian menyebarkannya ke grup komunitas pemancing di Teluk Palu. Tak lama setelah menerima laporan, pihak kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan area sekitar. Sampai jumpa sarara, Vesia Makariba Salia, Tinti Ruapulu, Hantayaku Lili Lestari.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun kumyu berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Request Lagu Nusantara bersama saya Lili Lestari. Dan saya akan menemani kumyu sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kumyu yang mau bergabung silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon pertama kita di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini? Halo, dengan siapa?
1: Eko Din.
0: Dengan Bapak Syarifuddin, mau dengan Bapak
1: Jamu.
0: Siapa? Mau halo? Mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa?
1: Bulu Alau Na Tempe.
0: Ya?
1: Bulu Alau Na Tempe.
0: Bulu Wala Ma Tempe.
1: Bulu Alau Na Tempe.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya, Bapak. Ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo.
2: Kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
2: Yang di Dolo.
0: Bunda Hanin di Dolo.
2: Iya,
0: iya. Mau dengar lagunya siapa?
2: Lagu Hati Kedondong.
0: Ya?
2: Hati Kedondong.
0: Hati Kedondong. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu.
2: Iya, makasih Mbak Lili.
0: Oke.
2: Salam sehat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Mahendra, Lubanggai.
0: Mahendra, Luwak Banggai, mau dengar lagunya siapa?
3: Tanya Mbak Jual di toko-toko, jadi dari Luwak Rakel.
0: Tidak jual di toko-toko. Dari?
3: Luwak Rakel punya. Cintanya Mbak Jual di toko-toko.
0: Oh, cinta. Cinta nyandak jual di toko-toko. Oke, cinta nyandak jual. Oh ya, oke. Nanti saya putarkan, ditunggu.
3: Oke, siap selalu. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo. Request lagu Nusantara. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali.
1: Betul sekali. Kenapa?
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Arnold.
0: Dengan Bapak Arnold, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Tidak tersenyum sedikit.
0: Oh, iya.
1: Tersenyum sedikit.
0: Oh, begitu.
1: Oh, iya. Tidak, lagu apa sih?
0: Lagunya siapa ini?
1: Gorontalo Palu.
0: Gorontalo, Palu.
1: Palu, lagu lu gitu lu.
0: Judulnya apa itu?
1: Hah?
0: Apa judulnya? Itu.
1: Gorontalo, Palu. Kisah lawe jadi saksi.
0: Oke. Okay.
1: Ada.
0: Yang ada ini Gorontalo ini, Bos.
1: Hah?
0: Yang ada selamat datang di Kota Palu, baru Gorontalo ini, Bos.
1: Ah ya, itu aja boleh.
0: Yang mana?
1: Nggak ada lagu lain mau dipilih, itu saja dipilih.
0: Yang mana?
1: Boleh.
0: Yang mana?
1: Gorontalo Jo.
0: Ah, Gorontalo Jo.
1: Gorontalo bukan pakai Jo.
0: Gorontalo ini, Bos. Begitu.
1: Ini juga di sini bikin ketawa saja.
0: Oke.
1: Oke.
0: Nanti saya
1: putar. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara gempa itu tidak tertentu.
0: Iya, betul okay. Sekali. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo. Mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara?
3: Boleh.
0: Request lagu Nusantara?
3: Iya, saya lupa, Bu.
0: Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, itu ya, paspornya. Ingat-ingat, Bapak. Oke, dengan siapa?
3: Orang baru.
0: Oke, dengan siapa?
3: Dengan Joni.
0: Dengan Joni, kenapa di sini tertulis oleh Bapak Hasan yang ada di Petobo? Aduh, mungkin salah anu staf mereka ya, salah simpan.
3: Iya.
0: Oke lah, Bapak Joni mau dengar lagunya siapa ini? Tapi
3: lagu Batak boleh?
0: Tapi alamatnya di Petobo.
3: Iya, Petobo.
0: Oke. Okay. Oke, mau dengar lagunya siapa?
3: Lagu Batak boleh?
0: Lagu Batak judulnya apa itu?
3: Itu Butet.
0: Butet. Oke, nanti saya putarkan.
3: Yang dibawakan siapa itu?
0: Siapa?
3: Camila Contessa.
0: Kalau Emilia Contessa?
3: Iya, ya, itu yang bawakan, itu Butet.
0: Oke. Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu, halo.
4: Halo Mbak Lili.
0: Iya, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu yang diminta Arno tadi itu Luwuk Gorontalo itu.
0: Oh, Luwuk Gorontalo.
4: Iya, itu yang dia minta.
0: Aduh, buka Mahindang. Orang yang dari mana coba yang tahu itu lagu?
4: Yang dari biasa.
0: Oh, yang dari biasa. Iya. Yang dari Balolipa.
4: Dari Sibalaya.
0: Oh. Aduh, Bapak, apa kabar?
4: Alhamdulillah, takut ini.
0: Itu sudah, Bapak. Karena
4: gempa.
0: Saya baru ini saya merasakan jadi makanya. Aduh. Luar biasa memang. Jadi Bapak, ini lagunya siapa ini lagi?
4: Lagu Poso saja.
0: Lagu Poso?
4: Kinde-kindenya.
0: Oh, lagu Poso.
4: Tidak usah dulu, tidak usah lagu Bugis.
0: Oh. Iya, karena sudah ada Bugis tadi.
4: Iya.
0: Lagu Poso apa?
4: Kinde-kindenya.
0: Kinde-kindenya.
4: Iya.
0: Kinde.
4: Kindenya.
0: Kinde-kindenya. Oke.
4: Terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
4: Itu lagunya Arno tadi.
0: Apa tadi Bapak?
4: Luwuk Gorontalo.
0: Luwuk Gorontalo.
4: Iya.
0: Bukan main Bapak Arnold
4: bukan,
0: ini
4: bukan Gorontalo,
0: dan
4: tapi Luwuk Gorontalo.
0: Luwuk Gorontalo bukan Palu Gorontalo Bapak
4: bukan.
0: Ya.
4: Terima kasih Pak.
0: Oke, terima kasih ya Bapak. Iya,
4: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Arnold harus berterima kasih kepada Bapak Udin ya. Oke, dan oke lah, sampai subuh sarara. Kita langsung saja ke lagu yang sudah di request tadi. Ada Bapak Sarifuddin yang ingin mendengarkan lagu Bulu Alauna Tempe. Ini dia. Semoga bisa terhibur di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: izin kuat tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
0: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
0: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
0: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Di sebuah desa yang subur dan damai bernama Bulili, hiduplah tiga orang Tadulako, panglima perang yang sakti dan disegani. Mereka adalah Bantaili, Makeku, dan Molofe. Tugas mereka satu, menjaga keselamatan desa Bulili dari segala ancaman musuh. Pada suatu hari, Raja Sigi datang ke Bulili dan mempersunting seorang gadis desa yang cantik jelita. Mereka hidup bersama beberapa bulan lamanya hingga sang gadis mengandung. Saat kandungan itu mulai besar, Raja Sigi meminta izin untuk kembali ke kerajaannya. Dengan berat hati, sang istri melepas kepergian suaminya.
1: Pergilah, aku akan menunggumu kembali.
0: Sepeninggal Raja Sigi, perempuan itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Pemuka adat Bulili kemudian bermusyawarah.
2: Anak ini adalah darah Raja Sigi. Kita harus mengirim utusan untuk meminta padi dari lumbung kerajaan.
0: Maka dipilihlah dua Tadulako, Makeku dan Bantaili. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di kerajaan Sigi. Namun, sambutan yang mereka terima sungguh di luar dugaan.
3: Apa maksud kalian datang ke sini?
2: Tuanku Raja, kami diutus oleh warga Bulili. Istri tuanku sudah melahirkan seorang putra. Kami mohon padi dari lumbung kerajaan untuk sang anak.
4: Hah? Padi? Kalau kalian memang sakti, angkat saja lumbung padi di belakang rumah.
0: Mendengar hinaan itu, Bantaili murka.
4: Baik, Raja Sigi, akan kuperlihatkan kesaktian Tadulako Bulili.
0: Dengan satu tenaga sakti, Bantaili memanggul lumbung padi besar. Lumbung yang bahkan puluhan orang tak sanggup menggesernya.
2: Aku akan mengawalmu, Bantaili.
0: Murka melihat kejadian itu, Raja Sigi memerintahkan pasukannya mengejar kedua Tadulako.

0: Di hadapan mereka terbentang sungai yang lebar dan berarus deras.
1: Pegang erat, pakiku.
2: Baik, Bantaili.
0: Dengan mudah, Bantaili melompat sungai itu, bahkan sambil menggendong lumbung padi, tanpa setetes beras pun tumpah. Demikian kisah Tadulako Bu Lili tentang keberanian, kesetiaan, dan harga diri yang tak bisa dihina. Sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tengah yang akan selalu hidup dari generasi ke generasi. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Tadulako Bu Lili. Dengan para pemain, narator Niketut Warni, perempuan Bu Lili diperankan oleh Dela Rahayu, pemuka adat diperankan oleh Fahri Muhammad, Raja Sigi Satrio Pratama, Makeku Fuad Samsi, Bantaili Putra Aditya. Penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Zugni Gina, produser Ervina Suge, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Boleh tahu ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
2: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut.
3: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.
1: George nih, Kakak George tadi bilang ada Lumpung Batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya Lumpung Batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
2: Nah, Lumpang Batu sendiri mm-hmm. yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Lumpang Batu, mm-hmm. Batu Menhir, mm-hmm. Batu Tambaga, dan Batu Dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri itu sendiri.
1: Kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu
2: ya.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Di studio kami menunjukkan pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sampai sebuah sarara di malam hari ini kita ada di acara Mututura dan sebuah ruang budaya yang menghadirkan beragam kisah, tradisi, adat, istiadat dan juga kearifan lokal dari berbagai penjuru Nusantara.

Nah, sampai sebut Sarara, Indonesia ini dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki warisan leluhur yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna dan juga nilai kehidupannya. Salah satu warisan budaya yang menarik untuk kita kenali pada malam hari ini berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Wisata Malangga. Nah, sahabat-sahabat Sarara, di desa ini terdapat sebuah rumah adat yang sangat unik bernama Rumah Langko. Dan rumah adat ini berbeda dengan rumah tradisional lainnya karena memiliki sistem atap yang dapat dibuka dan juga ditutup sesuai dengan kebutuhan. Keunikan tersebut menjadikan rumah Langko ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan aktivitas pertanian. Nah, sahabat-sahabat Sarara, rumah Langko ini merupakan rumah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Malangga, dan rumah ini dibangun berdasarkan pengalaman panjang leluhur dalam menghadapi kondisi alam sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan tempo doloe, hasil panen seperti cingkeh, kakao, kopi, juga jagung dan berbagai hasil pertanian lainnya ini membutuhkan tempat

dan mereka membutuhkan tempat pengeringan yang aman, dan pada masa itu belum tersedia gudang penyimpanan modern maupun alat pengering seperti sekarang. Oleh karena itulah para leluhur merancang sebuah rumah yang multifungsi, selain menjadi tempat tinggal keluarga, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpan dan juga mengeringkan hasil panennya. Nah, sampai sebuah sarara, keistimewaan rumah langko ini terletak pada bagian atapnya yang dapat digeser atau dibuka ketika matahari bersinar cerah. Dan saat hasil panennya perlu dijemur, bagian atap dibuka sehingga sinar matahari langsung mengenai area penjemuran di loteng rumah. Dan ketika hujan turun, atap dapat segera ditutup kembali sehingga hasil panennya terlindungi dari air hujan yang dapat merusak kualitasnya.

Ya, dan tidak berlebihan jika rumah Langko ini disebut sebagai salah satu bentuk inovasi leluhur yang hingga kini masih relevan dan mengagumkan.

Baik, sahabat-sahabat Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Jika mendengar istilah rumah adat, mungkin yang terbayang adalah bangunan dengan ukiran khas atau bentuk atap yang unik. Namun rumah Langko menawarkan sesuatu yang berbeda. Keunikan utama rumah ini terletak pada sistem atap buka tutup yang jarang ditemukan pada rumah adat lain di Indonesia. Dan mekanisme ini dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemilik rumah menggeser sebagian atap untuk membuka area penjemuran. Pada saat cuaca cerah, atap ini dibuka sehingga sinar matahari dapat masuk secara maksimal ke bagian loteng. Dan loteng ini tersebut menjadi tempat pengeringan berbagai hasil pertanian seperti cengkeh dan juga kakao yang merupakan komoditas unggulan masyarakat setempatnya. Dan proses pengeringan sangat penting karena menentukan kualitas hasil panen sebelum dijual. Nah, apabila kadar air masih tinggi, hasil panen akan mudah berjamur dan mengalami penurunan mutu. Dan karena itu, kehadiran sistem atap buka tutup ini menjadi solusi yang sangat efektif. Nah, menariknya lagi, sahabat-sahabat Sarara, semua proses ini dilakukan secara manual dan juga sederhana tanpa memerlukan energi listrik. Dan rumah Langko ini menunjukkan bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara bijaksana.

Nah, sahabat Zebu, Sarara selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan penjemuran hasil panen, rumah Langko ini juga dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan. Nah, salah satunya keunggulannya ini adalah akses menuju loteng penjemuran berada di dalam rumah. Tangga menuju bagian atas tidak berada di luar bangunan seperti kebanyakan lumbung penyimpanan hasil panen. Dengan sistem seperti ini, hasil panen menjadi lebih aman dari ancaman pencurian maupun gangguan hewan. Pada masa lalu, hasil panen ini merupakan sumber kehidupan utama masyarakat. Nah, karena itu perlindungan terhadap hasil panen menjadi hal yang sangat penting. Nah, sama-sama Sarara, rumah Langko ini juga menjadi pusat aktivitas keluarga. Di rumah inilah anggota keluarga berkumpul, berdiskusi, dan juga merencanakan musim tanam dan hingga melaksanakan berbagai kegiatan adat. Nah, rumah bukan sekedar bangunan fisik ini, tetapi ruang yang menyatukan nilai-nilai kebersamaan dan juga gotong royong. Dan nilai ini masih dapat dirasakan hingga sekarang dalam kehidupan masyarakat Desa Malangga yang dikenal ramah terhadap para tamu. Nah, sahabat-sahabat Sarara, saat ini Desa Malangga berkembang menjadi salah satu desa wisata yang menarik untuk dikunjungi. Keberadaan rumah Langko ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya lokal Toli-Toli. Banyak pengunjung yang datang karena penasaran dengan bentuk dan fungsi rumah adat yang unik. Saat berkunjung, ini wisatawan biasanya disambut hangat oleh masyarakat setempat. Dan keramahan warga menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Dan para tamu juga tidak hanya melihat rumah dari luar, tetapi juga dapat mempelajari langsung bagaimana sistem atap buka tutup bekerja. Dan masyarakat dengan senang hati menjelaskan sejarah serta fungsi rumah tersebut. Dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat ini menjadi bagian penting dari wisata budaya. Dan melalui kunjungan seperti itulah pengunjung dapat memahami bahwa budaya bukan hanya benda atau bangunan, tetapi juga cara hidup masyarakat yang menjaganya. Dan rumah Langko ini menjadi jembatan yang menghubungkan generasi masa kini dengan kearifan para leluhur.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Kegiatan festival kuliner Utan Janda. Kenapa harus Utan Janda? Sedangkan di kalau kita kenal ini di Sukabumi ini banyak kuliner gitu benar ya. Ada Kelo, Utan Janda, ada juga Ubem Pui. Kenapa milih Utan Janda, Bunda?
6: Kebetulan ada bidang ekonomi kreatif di sana dan ada 17 subsektor yang memang menjadi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian salah satunya adalah kuliner. Jadi pada saat kami menjabat di situ, kita 2 tahun kemarin, kami mencoba mencari apa sih kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sigi pada khususnya. Jadi kalau di Biromaru itu ada ayam panggang Biromaru.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pengen jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamopailo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Kait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be. Kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya? Belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita apalagi di kebinekaan ya di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: Waduh, tumben kamu keren, Bro. Wangi lagi. Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: bisa bertahan sampai 2 bulan.
1: Betul.
0: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mau konsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakimnya atau daftar halalnya begitu dengan cekat.
2: Nah, ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka. Kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha, khususnya makanan ya.
0: Benar.
2: Gitu, jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ade mau beli roti apa?
3: Tidak, Tante.
2: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
3: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
2: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
3: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
2: Oh, mana dan Mamamu?
3: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
4: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Sudah promo kami ulia. Roa, Ko kamu sumi, nito kami. Kaya mo maya makamukha ini. Berapa pamoje?
1: Berapa pamoje?
0: Beragil tambang tuja kaya bahasa sata. Alane mo malipo bahasa ta. Kamera pakita ante nganangana ante rawata to kaini. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mo kaili mo. Kaili mo.
1: Kaili mo maya makamukha ini.
2: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
3: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal, sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
4: Mari kek, biar Tina seberangkan.
5: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
6: Wah, sabar pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
7: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

0: Hargai
1: Komyudanon Saliyai
0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Sampai subuh, Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4, kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat budaya. Dan memang hari ini adalah lembaran baru yang kosong, tulisan dengan kerja keras, warnailah dengan kebaikan dan juga sempurnakanlah dengan rasa syukur tentunya sahabat budaya. Jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi syukuri apa yang sudah ada, karena hati yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia tentunya. Sahabat budaya, jika kemarin adalah kegagalan, jadikan hari ini pelajaran. Jika kemarin adalah keberhasilan, jadikan itu sebagai motivasi. Dan jika hari ini masih berjuang, percayalah sahabat budaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Karena memang tidak ada pagi yang datang tanpa harapan. Selama masih diberi kesempatan untuk bangun dan menghirup udara segar, berarti masih ada mimpi yang bisa kita perjuangkan tentunya sahabat budaya. Dan untuk seluruh pendengar Perempat RRI Palu yang sedang memulai aktivitas, tetaplah menjaga kesehatan, semangat bekerja, dan juga jangan lupa berbagi senyum kepada orang-orang di sekitar kita tentunya. Dan sahabat budaya, senang sekali saya Arno Fianti bisa kembali menemani Komiu dalam edisi siaran hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Adapun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
2: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
1: Pusing kenapa lagi?
2: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
1: Bahasa?
2: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
1: Kepunahan?
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
1: Betul itu juga, betul itu.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana kamu ini?
2: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Oh.

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Papa.
3: Ya, kenapa, Nak?
2: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
3: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
2: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
3: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Oh...
4: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di seni rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
4: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
5: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
4: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
5: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Reba Salea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dipaksa bermain imbang 1-1 melawan Kongo pada laga pembukaan Grup K. Pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Houston, Amerika Serikat pada hari Kamis dini hari 18 Juni 2026. Portugal sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat João Neves pada awal pertandingan yang berlangsung ketat. Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Yuan Wisa. Portugal langsung mengambil inisiatif penyerangan sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tekanan tersebut membuahkan hasil setelah João Neves mencetak gol pembukaan pada menit ke-6 pertandingan. Gol itu lahir melalui penyelesaian akhir yang membawa Portugal unggul sementara atas Kongo. Keunggulan tersebut membuat Portugal tampil percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Kareba Kaupuna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mau terpengaruh informasi yang belum terverifikasi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Parigi Motong dan sekitarnya pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, Muhammad Rifai, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hasil analisa BMKG menunjukkan gempa dipicu oleh aktivitas sesar Sausu, yaitu sesar aktif bertipe geser yang berada di daratan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya perubahan signifikan pada dasar laut yang dapat memicu terjadinya tsunami. BPBD Parigi Motong juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait surutnya air laut setelah gempa. Berdasarkan penjelasan BMKG, fenomena tersebut merupakan kondisi pasang surut air laut yang normal dan tidak berkaitan dengan potensi tsunami. Sampai sebuah sarana fesia muka reba saliatin ti auno, ya ku Arnov yantin, pop fesia kami panjeli di karibasa liatin ti papitu.

0: duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus, setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat Bri, pemerintah Kabupaten Parigi Motong menggelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis bertajuk Sehat Bersama di halaman auditorium kantor Bupati Parigi Motong pada hari Rabu 17 Juni 2026, dan kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian refleksi satu tahun kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong. Pelayanan kesehatan gratis tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sejak pagi, warga tampak memadati lokasi kegiatan untuk memperoleh pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Beragam layanan kesehatan diberikan dalam kegiatan tersebut, diantaranya cek kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana, donor darah, pemeriksaan mata, sirkumsisi atau sunatan, akupresur, layanan kesehatan mobile, pemberian tablet tambah darah hingga layanan ATM sehat. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan serta didukung sejumlah instansi terkait sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Kabupaten Parigi Motong dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Selain memberikan layanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara berkala, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program Sehat Bersama, pemerintah Kabupaten Parigi Motong berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat, sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Dengan mengusung tema bersama menuju Parigi Motong Sehat, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Abchandra Muhammad Akbar Supratman, menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Bantuan yang diberikan berupa ratusan paket sembako dan pasokan air bersih yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat. Desa Kamarora menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup signifikan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada hari Selasa 16 Juni 2026. Sedikitnya 110 kepala keluarga di desa tersebut terdampak dan masih membutuhkan dukungan logistik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Sahrul, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Akbar Supratman terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Selain memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi, bantuan itu juga diharap dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Ia mengatakan kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga setelah gempa. Sejumlah sumber air dan jaringan distribusi mengalami gangguan sehingga masyarakat kesulitan memperoleh pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sahrul menambahkan, Akbar Saputra juga menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa warga Kabupaten Sigi. Ia berharap masyarakat tetap diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dampak bencana tersebut. Sementara itu, warga Desa Kamarora menyambut baik bantuan yang disalurkan. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu, terutama di tengah kondisi pasca gempa yang masih menyisakan berbagai keterbatasan, termasuk kebutuhan logistik dan air bersih. Penyaluran bantuan berlangsung di lokasi terdampak dengan melibatkan relawan serta tim yang ditugaskan oleh Wakil Ketua MPR RI untuk memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh warga yang membutuhkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.
2: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Portugal Roberto Martinez tidak akan melanjutkan tugasnya usai Piala Dunia 2026. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak di dunia sepak bola. Martinez akan mundur dari jabatannya apapun hasil yang diraih Portugal di turnamen nanti. Keputusan itu sudah ia tegaskan sejak awal persiapan. Mantan pelatih Everton ini telah memutuskan tidak akan memperpanjang kontrak yang akan berakhir usai Piala Dunia. Fokus Martinez masih tetap pada timnas Portugal. Martinez menandatangani kontrak sebagai pelatih Portugal pada Januari 2023 setelah 6 tahun bersama Belgia. Ia membawa pengalaman panjang dari level internasional sebelum menangani tim Seleção. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku terbuka kembali ke Liga Premier Inggris jika ada kesempatan melatih klub. Namun ia juga tidak menolak tawaran dari tim nasional manapun.

Karebba Kaupuna Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Motong menggelar job fair dan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam rangka refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong. Kegiatan yang berlangsung di halaman auditorium kantor Bupati Parigi Motong pada hari Rabu 17 Juni dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga 18 Juni 2026. Job fair tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat, khususnya para pencari kerja yang memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen secara langsung selain sesi walk-in interview. Sejumlah perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, antaranya Alfamidi, Indomaret, Sim Group, dan PT Sukses Mandiri Utama. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Pasar Kerja dan Perluasan Penetapan Tenaga Kerja Disnaker Trans Kabupaten Parigi Motong I Gede Agus mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Sampai sebesar apa Fasya Mokare Basaliatin Ti Papitu, Yaku Arno Fianti, Fokasya Kampanjeli di Kare Basaliatin Ti Uvalu.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

Sahabat Budaya, Wakil Bupati Poso Haji Soeharto Kandar menghadiri acara wisuda kelulusan angkatan pertama Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin yang berlangsung pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momen bersejarah bagi lembaga pendidikan Islam sekaligus menandai lahirnya generasi santri

kualitas. Lebih lanjut disampaikan bahwa kelulusan bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas. Para santri diharapkan mampu membawa nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi teladan di tengah masyarakat serta mampu menjawab tantangan zaman dengan ilmu pengetahuan, akhlak yang baik dan karya nyata. Dalam era

dan sosial. Oleh karena itu, lulusan pondok pesantren diharapkan dapat menjadi generasi yang mampu menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
2: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
1: Memangnya sepenting itu, Bu?
2: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
1: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
2: Wah, bukan cuman itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
1: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
2: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
1: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
2: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
1: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
2: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menggelar zikir akbar di halaman auditorium kantor Bupati Parigi Motong pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Parigi Motong, Haji Erwin Burase dan Wakil Bupati Haji Abdul Sahid.

bersama menyusul terjadinya gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Parigi Motong Haji Abdul Sahid menyampaikan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 6,7 dirasakan di sejumlah

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan dukungan kepada anggota keluarga dan masyarakat yang masih mengalami trauma akibat gempa yang terjadi. Abdul Sahid mengungkap bahwa usai kegiatan zikir akbar, dirinya bersama tim akan turun langsung menuju sejumlah lokasi terdampak atas arahan Bupati Parigi Motong, Haji Erwin Burase. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 11 unit rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa dan akan ditindaklanjuti penanganannya oleh pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi daerah. Menutup sambutannya, Wakil Bupati memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong dapat terus berjalan dengan baik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kegiatan zikir akbar berlangsung hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum yang turut memanjatkan doa untuk keselamatan daerah dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Karebasalea, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Maulana Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palu Masa Bakti 2025 sampai 2029 resmi memulai langkah kerja dengan menargetkan peningkatan prestasi olahraga melalui penguatan pembinaan atlet dan sinergi seluruh cabang olahraga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan rapat kerja KONI Kota Palu yang berlangsung di Hotel Best Western Koko Palu pada hari Rabu 17 Juni 2026 dengan mengusung tema bergerak cepat meraih prestasi. Ketua KONI Kota Palu, Reynald Karudin menegaskan bahwa seluruh cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI Kota Palu akan memperoleh peringatan dan kesempatan yang sama dalam pembinaan maupun pengembangan prestasi. Menurut Reynald, keberhasilan pembinaan olahraga tidak hanya bergantung pada pengurusan KONI tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan